Elektronik dan semiconductor adalah antara kekuatan teknikal strategik Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Hubungan rapat dengan industri turut menjadi antara kekuatan utama UNIMAP dalam memperkukuh bidang khusus itu dengan jaringan melibatkan pemain E dan semiconductor seperti Intel, Infineon, Micron, AT dan S, Opstar, Inari, Skychip, Ibiden Electronic, Analog Device dan AMD. Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku Chancellor UNIMAP bertitah demikian ketika mengetuai Delegasi International Leadership Mobility ILM UNIMAP melawat Orient Software Development Corporation di Da Nang, Vietnam yang disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Oivin Forsberg. Turut berangkat Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil selaku Pro-Chancellor 1 UNIMAP, Puteri-Puteri Baginda Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulail merangkap Pro-Chancellor 2 UNIMAP dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan menyaksikan kejohanan Pickleball World Cup 2026 yang berlangsung di Da Nang, Vietnam. Ketibaan baginda serta Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil disambut oleh pengarah pasukan kontingen Pickleball Malaysia, Ibrahim Gul. Kebangkitan baginda mencerminkan sokongan terhadap perkembangan sukan pickleball di Malaysia, khususnya usaha atlet tempatan yang kini bersaing di pentas antarabangsa. Pickleball World Cup 2026 langsung dari 30 Ogos hingga 6 September dengan hampir 5,000 atlet dari 78 negara dan wilayah, sekaligus menjadikan Da Nang sebagai tumpuan komuniti pickleball antarabangsa. 45 peserta dalam kalangan asnaf dari Sekolah Menengah Seluruh Perlis beserta ibu bapa masing-masing menyertai bengkel matematik dan sesi inspirasi persiapan sijil pelajaran Malaysia SPM bersama ibu bapa dan murid program pemangkin pembangunan insan terpilih madani PPITM. Program ini bukan sekadar memberi penekanan kepada penguasaan konsep matematik, teknik menjawab soalan serta strategi menghadapi peperiksaan, malah memberi ruang kepada murid untuk memperkukuhkan teknik menjawab soalan, meningkatkan keyakinan diri serta membuat persediaan yang lebih sistematik menjelang peperiksaan SPM. Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOAE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein berkata, program ini turut menghimpunkan ibu bapa bersama anak-anak dalam satu sesi inspirasi yang bertujuan meningkatkan motivasi serta membina komitmen bersama dalam menghadapi cabaran peperiksaan. Usaha dilaksanakan ini selari dengan hasrat PPITM untuk melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai keyakinan diri, daya tahan dan semangat juang yang tinggi dalam mencapai cita-cita mereka. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menyambut baik 7 inisiatif pemerkasaan pasukan latihan pegawai simpanan PALAPES. Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliman Sauli berkata, inisiatif berkenaan merupakan anjakan strategik yang amat positif dalam memperkukuh peranan PALAPES di universiti awam, khususnya bagi membangunkan generasi mahasiswa yang mempunyai jati diri dan kepimpinan selain kompetisi untuk menghadapi lanskap pertahanan masa hadapan. Langkah seperti penambahbaikan insentif, laduan khas ke angkatan tetap, peluang pertugasan sepenuh masa, latihan industri bersama Angkatan Tentera Malaysia serta pemerkasaan laluan kerjaya Angkatan Sukarela akan menjadikan PALAPES lebih menarik di samping memberikan hala tuju kerjaya yang lebih jelas kepada mahasiswa. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, kita di jam yang ketiga. Masih lagi di Perlis FM pagi ini. Okey, Aina Syira, pernah tak lalui satu fasa di mana kan, bila orang tu dia janji-janji, dia cakap-cakap dengan Aina Syira kan, lepas tu dia tak buat pun.
1: Dia macam cakap tak serupa bikin lah macam tu
0: kan. Pernah tak lalui fasa-fasa tu? Kita kadang-kadang kan, bila dia janji dengan kita nak ambil kita dekat rumah, dia kata sekejap kita lepak keluar lah. Dia kata kan, kita pun tunggu lah. Tunggu dengan apa dia tak abang. Kan, dia sidai kita kat situ, tak boleh juga kita keluar lepak dengan dia kan. Jadi kita rasa macam sedih lah juga kan. Itu antara salah satu dah. Satu lagi, bila cakap tu sampai bikin macam ni tau, nak pinjam duit lah.
1: Kan? Tiga bayang.
0: Bila dia kata pasal dia nak minta pinjam tu, dia kata, esok aku bayar. Kan? Kita tunggu lah esok.
1: Pasal ada satu lagi. Aku nak start diet.
0: Itu pun cakap tak sebab bikin lah.
1: Betul.
0: Kan? Dia cakap je lah nak diet tapi tak diet lah.
1: Betul. Kan? Cakap dah sejam saja, diet sejam je.
0: Kan? Tadi kata nak diet. Kan? Tiba-tiba pergi kedai. Cik, sebelum tu cuba kata. Okay. Hari ni saya nak potong gula.
1: Saya nak cut sugar.
0: Nak cut sugar, nak cut minyak. Apa semua dia nak cut lah.
1: Betul.
0: Kan? Dia kira nak cut dia kerja. Tapi bila kawan bawa pergi kedai yang gepuk, ya mana tahan.
1: Apa lebih hari ni je lah.
0: Esok. Okey, jadi dalam pepatah Melayu ada juga mengatakan ini dipanggil sebagai kerbau pembulang tali.
1: Okey,
0: orang yang berbolak-balik fikirannya atau yang tak ada pendirian, tak tetap di hatinya. Jadi kan, kita nak tanyalah sahabat-sahabat kita.
1: Ada dah pengalaman tu. Sekarang kita tengah live di TikTok. Dan juga di mana?
0: Kita dekat semua platform digital Perlis FM. Kita dekat Facebook, IG dan juga Threads. Ada bersama dengan kami berdua. Boleh komen-komen dengan tajuk kita pagi ini.
1: Dan juga boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan WhatsApp Konti di 017-454-1688. Kita dah dengar pengalaman daripada anda. Tajuk kita?
0: Cakap tak suka bikin. Terus layan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat. Selamat pagi untuk sahabat saya, Zul Rushdi.
1: Selamat memandu. Semoga anda sampai ke destinasi yang dituju.
0: InsyaAllah. Masuk main. Sekejap kita baca komen. Semua.

sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dan 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Norfa Iza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok.

0: Orang Lesa FM Serasi dengan aku selamat pagi. Okay, sebelum tu kita nak ucapkan selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita yang ada dekat live TikTok pagi ni. Aina Syirah.
1: Ya, selamat pagi semua. Ada yang cakap tengah drive, ada yang cakap tengah cari breakfast.
0: Okay, selamat pagi untuk kita ada Kira Syakirah pagi ni. Ada Cik Ang, selamat pagi. Kita ada Hana Moy juga, selamat pagi. Abah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Syafina tanya kita dua, dah sarapan ke belum?
1: Belum.
0: Alhamdulillah, belum lagi. Sofi Darul, selamat pagi. Azlan 101, selamat pagi. Nur Rashid Rahman, selamat pagi juga bersama kita berdua pagi ini dengan tajuk kita. Aina, okay, orang tu dia cakap, cakap, cakap, cakap.

0: Tak boleh lah, ada hal lah.
1: Aduh.
0: Tapi lagi sakit bila kita dapat tahu dia keluar dengan orang lain.
1: Orang lain. Orang lain tu sama jantina tak?
0: Tak tahu, tak pasti lah.
1: Tak pasti. Oh,
0: contoh je lah.
1: Mana dia rahsiakan lah. Dia rahsiakan lah.
0: Betul.
1: Masa tu kejadian tu berlaku tu jadi macam mana? Jadi kecewa.
0: Memang bertukar menjadi hak.
1: Jadi orang hijau lah. Pernah tengok tak hak perempuan? Tak pernah kan? Ni nanti usia dia. Nak tengok jadi hak perempuan bagi,
0: jadi princess
1: bagi
0: juga.
1: Aina
0: jadi
1: Mara.
0: Princess juga. Bertukar menjadi Princess Fiona.
1: Itu cerita Shrek. Saya Shrek laki tu.
0: Sesuai lah tu. Saya Fiona.
1: Fiona. Okay. Kita ada komen di FB ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Cikgu Nadia pagi ni dari Negeri Sembilan. Dia kata, aduh sakitnya kan bila kita dimain-mainkan macam tu.
0: Betul.
1: Okay, kita ada komen daripada Angah Hizan. Assalamualaikum. DJ Rain dan juga DJ Shira.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, tengah layan dari pantry ni. Sambil duk bancuh kopi. Dia kata, okay, nak cerita pasal cakap tak serupa bikin ni, dia kata. Seorang individu yang sering menonjolkan diri dengan hal-hal yang sentiasa nampak baik. Okay, dia pakar dalam segala hal. Dan yang tak tahannya tu, boleh cakap besar pula tu, dia kata kan. Akulah yang terbaik. Hakikatnya, ibarat seorang yang sedang berada di kedai kopi, memberi hujah, tapi tidak bererti sedangkan isinya kosong.
0: Wow. Kata-kata dari Angah Izzat. Sangat mendalam. Betul. Sangat deep.
1: Kan. Dia bukan apa ni Aina Syira kan.
0: Dia ada juga peribahasa. Bagai ketam mengajar anaknya berjalan dengan betul. Maksudnya orang yang memberi nasihat kepada orang lain tetapi diri sendiri tidak melakukannya dengan betul.
1: Janganlah tengok ketam jalan lurui.
0: Betul. Sesuai lah.
1: Kan. Jom kita layan ini dia. Seloka Cak Kuncak.
0: Cucak. Sam Saleh dan juga MNC. Bersama
1: Serasi dengan

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Kuala Selatan. Surah Sin dengan tu selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Shira.
0: Okay, pagi ini di 102.9 MHz. Okay, Aina.
1: Masih lagi dengan topik kita itu.
0: Okay.
1: Cakap.
0: Tak serupa
1: tidak
0: bikin.
1: Tidak serupa bikin. Baiklah.
0: Dia, dia bukan apa tau. Dalam, bila kita ni manusia kan. Kadang-kadang kita ni benda percuma. Kita tak perlu bayar pun kan. Kita mengotakan janji. Kita membuat satu-satu janji ketika kita gembira. Pernah dengar orang kata jangan berjanji ketika kita sedang sonok, jangan marah ketika kita sedang jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak bila kita tengah marah.
1: Betul.
0: Bila tengah marah kita cakap kedainya.
1: Ya.
0: Suka ya kan. Hang ni hang tu marah dia betul-betul lah kan.
1: Angin tengah naik kan.
0: Angin tengah naik kan. Tapi bila kita gembira dengan suka kita janji macam-macam dengan dia kan. Nah, contoh sebagai contoh macam nak pujuk. Okey Aina contoh kita gaduh ni kita kata kita gaduh kan. Aina maju orang saya kan. Saya cakap Aina, saya beli telefon kat Aina. Seronok.
1: Seronok lah.
0: Kan?
1: Pastilah seronok.
0: Kan, iPhone yang baru pula tu kan. Lepas tu, tak bagi. Kan? Kecewa lah kan.
1: Pastilah kecewa, betul. Kita dah berharap dah benda tu.
0: Jadi itulah kata bila kita cakap tapi kita tak buat benda tu kan.
1: Yeah.
0: Dia boleh memberi kesan sebenarnya kepada emosi dan sebagainya kan. Okay, kalau kita tengok definisi tajuk kita pagi ni sebenarnya sikap yang suka memberi nasihat atau bercakap besar tetapi dia gagal untuk melakukan perkara yang sama pada diri sendiri. Okay, dia kata dia boleh
1: maksudnya?
0: Buat tu contoh kan. Okay, saya
1: contoh?
0: Satu pekerjaan.
1: Yeah.
0: Dia kata dia boleh buat ni. Bila tak boleh buat pun.
1: Cakap sajalah.
0: Cakap saja kan. Dia ada satu ego tak nak belajar, ni tak nak buat kan. Tu Aina.
1: Contoh macam tengok bola.
0: Okey.
1: Kata, "Lah, takkan nak bagi gol tak boleh."
0: Kan. Betul kata hampir main bola.
1: Bola ke mana dia ke mana?
0: Okey, kita ada Sharifah Suhada pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, dia kata saya selalu lalui perkara ni dia kata kan. Janji tu tinggal janji. Bila berjanji esok janji tak buat lagi dan akhirnya janji sampai kesudah lah ni kan. Dia janji dia nak buang sikap dia yang baram tu dia kata.
1: Okay.
0: Tapi sampai sekarang ni tak buang-buang lagi.
1: Alamak.
0: Itulah. Tapi nampak channel kan. Kesetiaan Sharifah Suhada terhadap kekasihnya.
1: Janji tinggal janji.
0: Nampak channel kena tahan lah.
1: Tak apalah.
0: Okay. Macam-macam Aina Shira kata tadi. Aina Shira kalau tu tinggal itu.
1: Tinggal ya. Kumbang bukan seekor.
0: Okay. Kita ada MZ Perlis pagi ni. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Okay, dari Maran. Dia kata kisah saya pasal pagi ni tak ada sangat saya nak kongsikan. Dia kata kan. Tetapi berita dia rasa macam sedih jugalah. Kalau orang cakap tapi tak buat.
1: Betul.
0: Macam tu dia cakap kan.
1: Mungkin contoh situasi macam ibu bapa dengan anak. Mak dia cakap dekat anak dia. Kalau ada apa-apa jangan berbohong. Kalau buat salah cakap benda betul. Tapi last kali contoh bila anak dia angkat telefon kan. Lepas tu mak dia cakap, beritahu kata mama tak ada.
0: Dia mengajak anak dia.
1: Mula tu dia ajak anak dia untuk cakap benda betul kan. Last kali sebaliknya.
0: Tapi dia pakai pahaman tu, dia kata tu bohong sunat dia.
1: Ya Allah. Lagu tu pula.
0: Betul. Okey, saya ni sampai nak kongsi lagi boleh terus bersama dengan saya dan juga Aina Shira.
1: Ya.
0: Ke semua platform digital.
1: Betul. Dan juga di ruangan WhatsApp konti kita di 017 454 1688.
0: Perlis FM.
1: Serasi.

0: Kelas FM, selamat pagi dengan aku. Selamat pagi, saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, pagi ni bersama dengan anda semua. Masih lagi dengan tajuk kita. Okey, cakap punya cakap, punya cakap tak buat-buat juga.
1: Ya.
0: Yeah. Kan, cakap tak cuba bikin.
1: Cuba bikin.
0: Okey, tapi sebelum tu, Aina Syira, izinkan saya untuk baca sahabat-sahabat saya yang melintas pagi ni.
1: Aha, boleh-boleh, sila. Okay,
0: dekat Perlis FM. Kita ada MZ Perlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maran hadir pagi ini.
1: Terima kasih.
0: Kita ada juga Bings. Ada lagi Aimi Shakira. Selamat pagi buat kita
1: pagi
0: berdua. Aim Ismail, kita nak ucapkan selamat berpantang tau.
1: Sedang menanti hari bebas.
0: Kan?
1: Macam-macam.
0: Macam-macam jelah. Dah tengah berpantang beberapa hari rasa. Tahniah kau dapat
1: tahniah
0: baby. Alhamdulillah. Okey, komen yang diterima di WhatsApp Perlis FM pagi ini, saya mulakan dulu, nanti Aina baca pula kan komen-komen sosial tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata, amboi, ceria kita berdua pagi ini layan je kan. Tajuk pagi ini macam-macam cerita dia tahu. Bagi pengalaman kat war lah, orang upah tebah bawah pokok durian semak, buah nak luruh tak upah duit. Tuan pokok kata nak bagi buah sampai kelar tak kelih. Jumpa tuan muka alih kot lain, serik tak mau dah. Faham tak cerita dia? Faham tak?
1: Sekali lagi boleh.
0: Okey, pak, cerita dia macam ni. Kak Wah kata, orang upah tebal bawah pokok, pokok durian lah, dia kata semok kan. Buah nak luruh, dia kata. Tak upah duit. Tuan pokok kata nak bagi buah, maksud dia Kak Wah ni, Kak Wah pergi menebas pokok orang lah. Pendek cerita. Menebas semok.
1: Faham?
0: Durian pokok orang apa semua dia tebal. Okey. Tuan kata nak bagilah buah tu sikit.
1: Bagi. Okey.
0: Maksudnya janji dia cakap awal dah kan. Bila saya dia minta tolong lebah nak tebas, dia tak bagi duit dia tahu. Tak apalah, kita main lah tebas, kita aku nak bagi duit tak ada lah.
1: Bagi buah lah, ganti dengan buah.
0: Ganti dengan buah lagi. Hang duk tolong aku menebas ni tak apa, satgi ambil lah buah apa-apa apa. Contoh lagu tu kan.
1: Kat buah pi tebas dah.
0: Dah pi tebas lah. Dah pi tebas, tebas tu duduk kawan nak tunggu dah buah. Duk tunggu punya tunggu punya tunggu, buah tak ada. Buah tak ada, duit tak ada, boleh penat saja.
1: Aduh, tak baik ya buat macam tu. Kesian Kak Wah, dia malah penat kan, tebas tu bukan senang nak tebas tu. Guna tenaga yang banyak.
0: Jadi faham kan?
1: Faham. Kata, fahamlah kekecewaan yang dirasai.
0: Kena cakap dia kena bahasa lorak sikit bila bawa Aina Syira faham sikit kan.
1: Boleh.
0: Okey, komen yang seterusnya.
1: Yep.
0: Aina Syira. Dekat FB ada.
1: Dekat FB.
0: Tak baca lagi.
1: Ryan dululah.
0: Saya dulu. Saya lagi. Okey. Syakir Ismail, orang yang berbolak-balik hatinya yang tidak tetap pendiriannya, hari ini dia cakap tak nak, esok dia buat lagi dan lagi dan lagi. Okey, cantik. Kita ada siapa lagi dekat TikTok Live sebelum kita main lagu ni?
1: Yep. Bersama dengan kita di TikTok Live waktu ini, masih lagi dengan kita, iaitu Kira Syakira. Kita ada Halim Hamzah. Hai Raya, sahabat bersiaran. Pakcik dari Putrajaya.
0: Wow.
1: Serasi denganku.
0: Terbaik lah pakcik dari Putrajaya.
1: Terima kasih bagi serasi. Kita ada Putra Indra Kayangan.
0: Tak apa. Kita teruskan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sahabat petugas, DJ petugas. Salam Kangajaya Ceria. Salam dari Kangajaya kot. Ceria selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bukan apa, saya terkejut tadi nama pakcik ni macam Datuk KSU. Terima kasih. Tempatnya pun sama kan?
1: Ya.
0: Okey, Melur Durhan. Terima kasih. Anik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni.
1: Saya dari Penang. Terima kasih.
0: Hai, terima kasih. Okey, Aina. Aina Syira, pagi ni sat lagi kita tengok lagi siapa yang nak komen dengan kita, boleh terus ke semua platform digital kita.
1: Betul. Melalui Facebook Perlis FM, di ruangan live komen TikTok, live TikTok.
0: Okay.
1: Kan Perlis FM, dan juga di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688. Kongsikan pengalaman anda, cakap tak serupa bikin.
0: Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Melis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Sebelum
1: selamat
0: tu
1: pagi.
0: Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Saya Shira.
0: Okey, pagi ni sebelum tu sebelum kita terlupa Anak Shira nak buat ucapan selamat pagi untuk Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Komunikasi yang tengah dengarkan kita dari Putrajaya pagi di
1: lambat. Terharulah.
0: Terima kasih Dato' singgah-singgah dekat live pagi ni. Okey, jom kita sambung lagi dengan tajuk kita pagi ni
1: Tajuk kita pagi ni apa? Cakap tak serupa bikin. Ada perkongsian ke Ryan?
0: Okey, di WhatsApp Perlis FM kita ada Mozani Rizwan.
1: Yep.
0: Assalamualaikum DJ Ryan dan juga DJ Shira.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Cara saya jenis cakap tak serupa bikin ni, kita tengok perjalanan cerita dia macam mana. Okay, kalau kerap sangat, saya akan jumpa face to face untuk tanya apa masalah dia. Kan, kalau jawapan dia tak meyakinkan, kita bagi nasihat. Kalau tak jalan juga, dia kata ada cara lain.
1: Macam mana tu?
0: Saya tak boleh baca ni. Ada cara dia. Tapi tak boleh baca kat sini Okay, Aina.
1: Yep.
0: Aina Syirah, ada lagi komen?
1: Kalau komen tak ada, tapi adalah di Facebook ni kan.
0: Ada lah tu.
1: Macam marah sungguh. Tak mana satu.
0: Ada lah tu. Ada.
1: Dia tak kongsikan pengalaman, tapi dia macam meluah lah. Dia lebih kepada meluah.
0: Okey.
1: Senang je ayat dia. Baik tak usah cakap kalau nak mohong.
0: Ya. Baik diam, betul. Sebab tu kita pernah dengar kata-kata tau. Biar apa, kita tak payah cakap lagi. Kita tak payah kota, kita tak payah berjanji kalau kita tak boleh kotakan janji tu kan. Okey, kita ada ni, Kaita pagi ni. Apa pula tak ada komen. Jangan cakap macam tu. Nampak macam tak ada komen. Ada banyak tau. Aduh, yang nak Syirah.
1: Coba saya baru lagi.
0: Dia tahu, oh tak ada komen. Ada komen. Banyak komen. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi untuk kita berdua pagi ni. Okay. Dijerai dan juga Dijerai. Ni pergi cuti tau sebenarnya. Selamat bercuti Kak Ita. Hari ni tak ada orang lah dekat apa pos kawalan immigration tu.
1: Kak Ita pergi bercuti?
0: Ada bercuti lah.
1: Sedang bercuti.
0: Tentu lah balik. Masa tu balik kan tak lagi? Tanya dia kak.
1: Balik dah balik ke belum? Tak Kak Ita?
0: Sebab tu cuti sekolah kan?
1: Tapi balik aku anak sekolah.
0: Betul juga. Lupa lah.
1: Takkan nak lanjut. Mana tahu lanjut sikit boleh ke?
0: Boleh je. Boleh kan? Tak ada masalah kan?
1: Betul. Janji siapkan kerja-kerja sekolah, kerja rumah.
0: Okay. Tapi yang komen banyak
1: Banyak. Saya kita baca.
0: View beramai tau.

0: Kita sefaham serasi dengan aku. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain.
1: Dan saya Shishishi Rarara.
0: Okey, dengan tajuk kita pagi ni, cakap tak sempat bikin. Dia cakap tapi dia tak buat pun.
1: Betul.
0: Kan? Ataupun dia janji tapi dia tak tunaikan.
1: Contoh, orang yang dia suka nasihat tentang masak. Ada orang dia suka cakap tentang kepentingan menepati masa. Contohnya, dia kata mesyuarat pukul 9. So pukul 9 tu kena ada. Tapi bila mesyuarat tu dah buat, dah ada, dah sedang dijalankan, dia sendiri orang yang cakap tu mai pukul 9:30.
0: Okey.
1: Tu tak menepati lah tu. Lepas tu bagi alasan pula jalan jam, nak cari parking susah, telefon tak bunyi, macam tu lah. Tapi kalau sekali tu kita faham lah. Kalau kerap-kerap,
0: kerap tu dia bohong lah. Kan? Dia tak faham dia bohong lah. Orang kata dia ni bohong, dia boleh baca dah. Kan? Okey, kita ada komen daripada sahabat kita ni. Kita tengok voice note dia tau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat DJ-DJ yang berkas. Semoga ciri-ciri selalu dipermudahkan segala urusan. Dan untuk pendengar radio Perlis FM serasi denganku, semoga hari ini lebih baik daripada semalam.
0: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sangat-sangat bersemangat dan serasi denganku.
0: Baik. Untuk Sarjan Mozani yang tengah dengar Police FM. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sebelum kita ke pukul 9, saya nak habis semua ni kalau boleh. Dia banyak. Okay. Kita ada Macang. Hai Ryan dan juga Cira.
1: Hai. Macam,
0: selamat
1: pagi.
0: Okey, dia kata syok dengar tajuk pagi ni. Dia kata Macam kalau janji dengan orang kita nak pergi mana-mana, kata pukul 9, pukul 8:30 Macam dah dah ada dah. Kan, tengok pukul 9 lagi tak mai, Macam nak naik angin lah. Kan, tak kelih-kelih muka lagi, dia kata kan. Kalau sekali janji tak ditepati tak apa lagi, ni banyak kali, dia kata.
1: Sabar macam.
0: Terima kasih tak macam bersama dengan kami berdua pagi ni. Okey, Aina, satu lagi Aina. Sebelum kita dengar berita.
1: Siapa?
0: Ada komen tak? Okey, kat situ clear.
1: Okey, sini clear.
0: Okey, sini clear. Satu lagi Mawar Seri. Hari ni dia cakap lain, esok dia buat lain. Dengar boleh percaya jangan. Orang jenis macam ni cakap tak super bikin. Baik, terima kasih banyak-banyak yang komen dengan kami berdua dekat semua platform digital. Kita ada dekat TikTok, kita ada dekat Facebook, kita ada dekat Instagram, kita ada dekat Threads,
1: kat lagi betul. Semua. Dan yang sekarang pun bersama kita di ruangan live TikTok. Terima kasih banyak mata memandang ni. Kita ada MZ Perlis, kita ada Hanisha binti Yi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Batu Kawan. Clear katanya. Clear. Terima kasih. Baik. Lepas tu kita ada drama kita. Lagi siapa lagi bersama dengan kita?
0: Kita ada Kira, kita ada Aini Shakira, kita ada Dino B yang duduk dekat Sarawak tu. Jadi hati-hatilah sebab dekat sana law ni jerebu kan. Okey, jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Patuhilah apa segala arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan supaya anda berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah.
1: Okey, sebagai penutup untuk tajuk kita ni, cakap tak serupa BK ni kan. Daripada contoh-contoh yang kita bagi tadi, yang kita ada juga perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Kita dapat tengoklah cakap tajuk ni kan bukan hanya berlaku di kalangan orang lain. Dia juga boleh berlaku pada siapa saja dan termasuk diri kita sendiri.
0: Baik,
1: kita kena renung juga.
0: 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita nasional menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu insyaAllah bersama dengan saya dan juga Syirah lagi dengan info serta hebahan di jam yang keempat Perlis FM
1: serasi denganku.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajarani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 melalui pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perlis FM, suara asyik dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syirah.
0: Okey, di 102.9 MHz pagi ini, okey. Dan saat lagi ni insyaAllah kami tengah susun letak info serta bahan.
1: Ya, betul.
0: Di jam yang keempat ini untuk anda semua. Nah. Yang mana baru saja mula tugas, selamat bertugas. Yang baru balik rumah, selamat beristirahat.
1: Betul.
0: Kan, balik-balik kerja. Kerja shift tengah malam tak saat ni. Baru habis, kan. Alhamdulillah dapat letak badan saat, kan. Begitu tenung kat atas tu, kata alhamdulillah, ya Allah, dapat rezeki hari ni, kan. Macam Aina pun tak sabar tu sebenarnya tu.
1: Macam tahu-tahu je.
0: Okay, pagi ni insyaAllah saat lagi ni kita akan kongsikan info serta bahan untuk anda. Okay, Perlis FM
1: serasi denganku.

0: Kelas FM, selamat siang ke selamat pagi. Saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, Syira, jom kita kongsikanlah tentang tempat-tempat yang jerabu ni.
1: Ya, betul.
0: Okay, sudah pastinya kita mendapat khabar dan juga berita di beberapa negeri dekat Malaysia ni. Uh-huh. Indeks pencemaran udaranya sangat-sangat tinggi. Ini susulan daripada kebakaran yang berlaku di negara jiran. Uh-huh. Okey, Aina nak kongsi dulu? Aina Syira nak kongsi dulu?
1: Boleh. Uh-huh. Jerabu di Kuala Lumpur semakin teruk. Hmm. Dan ada pekerja mahu kelepasan bekerja di rumah.
0: Okay.
1: Dan keadaan jerebu semakin buruk di Kuala Lumpur mencetuskan kebimbangan orang ramai apabila beberapa mercu tanda terkenal seperti Menara Berkembar, Menara Kuala Lumpur dan Tun Razak Exchange dilaporkan tidak lagi kelihatan dengan jelas.
0: Ni tak kelih.
1: Kaburinya tak kelih lah. Oh. Di hujung-hujung tak kelih.
0: Dia tak kelih. Bukan kata hujung lah. Bangunan tu
1: pun
0: tak kelih lah. Kan?
1: Betul-betul pencakar lagi.
0: Betul. Dia memang tinggi betul. Tapi kan, itu kalau kata tinggi Syira kan. Kalau tengok gambar yang
1: ini di Semenanjung.
0: Ini di Semenanjung lagi. Masih di Semenanjung. Ini di Negeri Sembilan. Yang saya tengok ni di Port Dickson, yang mencatatkan IPU tak sihat dengan bacaan 1, 2, 3 setakat pukul 7.30 minit pagi hari ni.
1: Ya?
0: Tak sah ni. Jadi sebanyak 40 kawasan di seluruh negara meningkatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sihat. Ini setakat 7.30 minit pagi sebentar tadi. Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar menunjukkan beberapa tempat di Malaysia ini mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Okey, kita tengok di Samarahan. Aha. Di Sarawak yang mencatatkan bacaan sangat tidak sihat iaitu 222. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tak sihat pula, menyaksikan Sarikei dengan bacaan tertinggi iaitu 193, diikuti dengan Kuching dan Api di Serian masing-masing dengan bacaan 192. Sri Aman Sarawak dan juga Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 184, diikuti Bukah dan Sibu Sarawak masing-masing 182, Serata Samalaju Sarawak 180, Bintulu 172 dan Miri 170. Di kawasan Shah Alam dan Nilai dekat Negeri Sembilan dan juga sebahagian daripada Selangor, Aina Syahira mencatatkan bacaan IPU 166 selain Batu Muda, Putrajaya dan Seremban, diikuti beberapa kawasan Semenanjung mencatatkan bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan 163. Okey, di Ceras mencatat bacaan 161, diikuti Tanjung Malim Perak 160, Seri Manjung Perak, Kuala Selangor, Petaling Jaya masing-masing merekodkan bacaan IPU 158. Okey, saya nak maklum lagi. Di Klang dan Banting bacaan tidak sihat 157, Segamat dan juga Batu Pahat berkongsi dengan IPU yang sama. Jadi berdasarkan APIMS, IPU dengan bacaan 0 hingga 50 dikategori sebagai sihat, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 boleh mencatat paras bahaya. Okey, itu antara perkongsian kita hari ini. Jadi tindakan semasa jerebu, apa yang kita boleh buat, Aina Syahira?
1: Kita boleh, pertama boleh, bila kita nak keluar, boleh pakai mask. Mask apa?
0: Pelitup muka.
1: Ya, pelitup muka.
0: Okey, kita pakai face mask untuk kita berada di luar bangunan. Yang keduanya, kita hardkan aktiviti di luar rumah. Sekiranya tiada keperluan, kalau kita duduk brisk walk ke jogging petang-petang tu. Jadi tempat-tempat yang macam ni, elakkanlah. Pagi-pagi kadang kita dah buat morning walk juga kan. Elakkan buat masa sekarang ini.
1: Dan juga kita kena kurangkan pembakaran.
0: Macam
1: ada orang nak pakai sampah kan. Kita kena kurangkan, elakkan.
0: Yalah, dah ledah lah.
1: Betul.
0: Rasanya macam nampak macam terbakar lah. Lebih tambah lagi
1: nampak macam terbakar. Jangan mengeruhkan lagi keadaan.
0: Kali tu memang tak kelih apa. Okey, pastikan udara dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran seperti asap-asap, api kebakaran, sampah, asap rokok pun sama juga.
1: Betul.
0: Kan? Ha, tu isap vape tu. Okey, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya.
1: Yang paling penting.

0: sihat.
1: Jadi untuk sahabat-sahabat yang mengalami atau menghadapi IPU yang tidak sihat di tempat anda,
0: semoga banyak juga lah kawasan ya,
1: insyaAllah. Okay, ini dia
0: Training Station, Dua Lipa. Lagu yang viral.
1: Cantik. Di TikTok eh?
0: Ya. Yeah.
1: Cantik. Jom kita layan.
0: Bersafar.
1: Selasi denganku.

dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Menyebarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kecap FM, Surah Sini dengan selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan dan
1: saya Syira.
0: Okey, di 102.9 MHz pagi ini. Okey, Syira.
1: Yep. Bahan apa kita hari ini?
0: Nak kongsikan untuk anda semua. Okey, jadi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 ini, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis melalui Perlis FM menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Iqrar.
1: Ya, okay. Masih lagi diteruskan.
0: Iqrar Rukun Negara. Dan penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Okey, syarat-syaratnya senang je.
1: Macam mana kan? Tu?
0: Okey, dia pun kena rakam. Rakam video.
1: Okey, tak kamera depan.
0: Pasang tripod.
1: Okey.
0: Tak ada tripod pun tak apa. Kan? Okay. Dah faham? Janji kamera kat depan. Jangan kamera kat belakang.
1: Pastikan mode video eh.
0: Jangan mode
1: jangan mode kamera saja.
0: Jangan mode foto. Foto dia sampai sudah duk hantar ke kita. Duk kerai.
1: Macam mana kami nak ambil markah?
0: Oh, pasal tak ada video.
1: Betul eh?
0: Dia kena buat video.
1: Video, ya betul.
0: Video bukan gambar, no? Okey. Rakam klip video. Dia nak kena buat apa? Dia dah lafaz ikrar.
1: Lafaz ikrar, baik.
0: Rukun negara.
1: Contoh?
0: Contoh.
1: Maka kami
0: rakyat Malaysia
1: berikrar.
0: Contoh. Akan menumbuhkan
1: seluruh tenaga
0: dan usaha kami
1: untuk mencapai
0: cita-cita tersebut.
1: Berdasarkan atas
0: prinsip-prinsip berikut.
1: Ya, teruskan mengikut kreativiti anda.
0: Ya.
1: Kan, betul. Tahu,
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluaran perlembagaan.
1: Kedaulatan undang-undang.
0: Kesopanan dan kesusilaan. Okey.
1: Alright.
0: Siapa situ mengikut aktiviti masing-masing. Nak buat dekat atas bukit ke? Buat. Betul.
1: Betul.
0: Aktiviti. Nak buat dekat orang kelian ke?
1: Betul.
0: Nak buat kat timah tasu ke?
1: Nak buat kampung Y ke?
0: Nak buat kat orang ramai ke?
1: Nak buat kat tepi laut ke?
0: Nak buat dalam kereta ke?
1: Ikut.
0: Janji kita nak video ikut
1: nak terbang ke?
0: Buat.
1: Nak terjun?
0: Terjun tak boleh. Terjun bahaya. Terbang
1: pasti. Okay. Kalau nak terjun boleh. Pasti ada pelapik di bawah.
0: Dan juga ni kalau nak terjun boleh. Yang terjun dia buat. Terjun pada menara tu. Yang pakai parasut tu. Kena ada payung terjun.
1: Ya, pastikan anda dibimbing oleh golongan profesional lah.
0: Ataupun anda sendiri profesional boleh. Contoh dia daripada menara. Menara Lostak lah sini. Ada apa boleh terjun. Kita cerita betul. Kita nak bagi idea.
1: Okey.
0: Lepas Rukun Negara Kreatif.
1: Okey.
0: Okey. Tiga duduk dengan terjunan. 3, 2, 1 dia terjun. Okey. Maka kami rakyat Malaysia. Kalau tak ada Nabi buat, dia kena buat lain lah. Betul.
1: Dia pakai
0: lah kamera GoPro ke apa pro ke. Kreativiti.
1: Betul.
0: Mana tahu menang.
1: Betul.
0: Okey. Durasi adalah tak lebih 3 minit. Dan.
1: Dan.
0: Tapi kalau menang rusak pasal rusak tak dan.
1: Dia sampai yang rendah sikit.
0: Rendah sikit. Mana? Rendah sikit kan tinggi, kena tinggi lagi lah.
1: Kena tinggi lagi.
0: Okay, KLCC.
1: Tinggi sangat.
0: KLCC. Tak boleh lah cerbu. Okey. Durasi video adalah 3 minit. Kita orang balik dah. Okey. Rakam video Rukun Negara tak lebih 3 minit. Dan mereka kena hantar.
1: Oh, mereka kena hantar.
0: Betul lah.
1: Takkan kita nak pergi ambil pula.
0: Dan takkanlah. Takkan record saja simpan. Simpan tak boleh.
1: Betul. Hantar di mana tu?
0: Hantar di email. Okey. Dekat ictperlisfm@gmail.com.
1: Hantar di email je tau. Jangan main walk-in pula.
0: Okey. Jadi sekali lagi terangkumkan sikit eh. Rakam video klip Rukun Negara. Okay. Ikut aktiviti masing-masing. Video tak lebih 3 minit. Lepas itu hantar ke email.
1: Okay.
0: ictperlisfm@gmail.com.
1: Okey.
0: Menang dapat apa? Aina Syira.
1: Dapat apa?
0: Mereka akan bawa pulang hadiah eksklusif Perlis FM. Kau cuti di rumah sendiri ya. Okey. Tarikh tutup penyertaan pada 13 September 2026. Okey. Jadi pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan Rukun Negara, nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini.
1: Okay. Baiklah.
0: Apa lagi tengok?
1: Rukun Negara. Hadiah eksklusif Perlis FM nanti anda ada 20 hadiah eksklusif. Okey, dan syaratnya seperti yang Ryan cakap tadi, terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan jangan lupa hantar video penyertaan anda ke ictperlisfm@gmail.com. Jadi serlahkan bakat dan kreativiti anda sempena dengan Hari Malaysia yang akan datang ni pada 16 September 2026. Alhamdulillah.
0: Kami tunggu video anda. Okay, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Rasa Faham Serasi dengan ku, masih lagi bersama dengan kami berdua. Baik, 9.50 minit pagi. Aina Syirah.
1: Yep.
0: Baik, insyaAllah pukul 10 pagi nanti.
1: Yeah.
0: Sama-sama kita akan bersama dengan sahabat kita dalam hangat lead lagi ni. InsyaAllah.
1: Kan? Sama dengan?
0: Kalau kita tengok dalam jadual ni, kita akan bersama dengan... Nur Azlinda.
1: Betul tu.
0: Okey, DJ Din yang akan bersama dengan anda 10 pagi sampai 2 petang nanti, insyaAllah. Okey.
1: Ya.
0: Okey, kita main lagu dulu. Okey. Sebelum kita kita sempat satu talk set lagi lah untuk kita kongsikan dengan pendengar semua. Okey.
1: Boleh.
0: Perlis FM
1: Serasi denganku.

0: Kelas FM Serasi dengan Kuala Lumpur. Sampai di sini saja pertemuan saya dan juga anda semua.
1: Dan pertemuan bersama dengan saya juga Syira di Ruangan Hingap Pagi.
0: Okey, kita jumpa lagi esok pagi dengan informasi, tajuk yang berlainan dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda. Okey. Lepas tu saya lagi bersama dengan Lin dalam Hang Elite 10 pagi sampai 2 petang nanti.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM
0: 102.9 MHz.
1: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi semuanya. Salam hangat lead yang kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Link kembali teman anda untuk edisi hari Isnin kita 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah selama 4 jam Lin akan cuba menghangatkan hari anda, dan terima kasih juga buat rakan-rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni 4 jam dalam hingga pagi daripada pukul 6 hingga ke pukul 10 pagi bersama dengan Ryan dan juga Shira. Dan sekarang ni seperti biasa Lin akan terus teman anda daripada pukul 10 pagi pula sampai ke pukul 2 petang nanti. Dan tak lupa buat rakan-rakan yang bertugas di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita sama-sama doakan semoga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah sesuailah dengan usaha yang kita lakukan juga. Okey, baiklah, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Waktu lah ni masuk mai Makcang, terima kasih katanya salam Lin, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik alhamdulillah, kata berjumpa pula kita hari ini dan selamat bertugas. Terima kasih Makcang, katanya pagi ni nak hangat lit-lit. Oh betul, pagi ni pun dah kita tengok cuaca pun semakin hangat, golden-golden kan. Dan katanya Makcang baru sudah semisin baju. Oh kan, basuh tadi ni, harap tu kering dengan elok lah kan. Apapun moga baik-baik dan selamat semuanya, kata Makcang dalam apa segi, moga berjaya buat semua kawan-kawan lah yang mana dengarkan saat ini. Terima kasih Makcang bersama dengan kita. Terima kasih juga untuk Tok Wan Chin yang masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Dan kita harapkan semuanya masih terus kekalkan frekuensi anda di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.

0: orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM dari 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Hai, inilah Radio RTM.

0: 102.9 MHz.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

10 pagi hingga pukul 2 petang. Dan waktu luar ni pun membawa kita ke pukul 10.22 minit pagi. Selamat pagi buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in, baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Dan seperti biasa kawan-kawan, tak lagi kita akan sama-sama lah tunggu untuk nantikan Sinar Duha yang akan dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang masih lagi bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada juga Mr. D bersama dengan kita. Katanya salam Lin, selamat berkonti di pagi Isnin. Ya, betul itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Monday Blues katanya. Takkan Monday Blues lagi. Tapi apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus ikuti. Dan seperti biasalah, okay, kita akan siarkan lagu yang mana menjadi permintaan anda. Dan anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi. Sama-sama juga kita nantikan waktu Sinar Duha yang akan dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM. Serasi denganku.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

Hai sahabat Perlis FM, pernah tak dengar orang pesan jangan tidur selepas subuh, nanti rezeki melayang? Bukan duit tu terbang depan mata kita, tapi peluang kita, idea kita, ketenangan hati kita tu seolah-olah Allah tarik sedikit demi sedikit. Dek akibat kita mengabaikan bangun pada waktu pagi. Bayangkanlah ya, kalau pagi-pagi kita dah solat subuh berjamaah, baca doa, senyum dengan keluarga, senyum dengan semua orang, siapkan tugas-tugas penting kita, wah, seolah-olah kita ni dah menang banyak pada hari itu.

belum orang lain mula. Sahabat Perlis FM sekalian, kalau kita nak hidup berkat, rezeki lancar, hati yang tenang, cuba kita hadiahkan kata-kata ini dekat diri kita sendiri. Jangan sia-siakan waktu pagi. Okay, salam dari UAM Padu Style Semasa.

0: Ustaz.
1: Habar, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nak tanya satu lagi hari ni.
3: Ya, ya, ya.
2: Oh, kita ni sebagai bapak ni, Ustaz. Hari-hari pesan kat anak-anak, cik, makan tangan kanan, cik. Jangan makan tangan kiri. Nanti makan dengan setan. Nak tanya, Ustaz. Betul ke kita duduk abang tu? Betul ke setan makan tangan kiri ni, Ustaz?
3: Okey. Yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Allah alam lah. Kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang habang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa'inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu, dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun naklah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita habang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, ustaz dah pesan. Makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik nak.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemandu anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam Hangat Lee.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyumlah sikit ah. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini.

0: I love you too. Terima kasih.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Annyeong, sarahei. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.
3: Hehehe.

Pelis FM serasi dengan Gu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih untuk ibu bersama kita juga pada waktu ini. Katanya assalamualaikum, selamat pagi anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu. Katanya semoga sihat selalu dan ceria bahagia di samping suami tercinta. Katanya amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah moga diperkenankan doa yang baik-baik dan moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu. Okey? Dan kiriman seterusnya ini datangnya daripada Tok Nenek. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Tok Nenek seisi keluarga. Katanya semoga diberi kesihatan yang sihat-sihat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Moga Tok Nenek seisi keluarga juga sentiasa diberi kesihatan yang baik-baik hendaknya ya. Katanya ucapan Tok Nenek pagi ni untuk cik suami. Alhamdulillah. Terima kasih. Hantar mai dekat kita. Mai kita nak baca sikit apa dia ucapan dia. Katanya untuk suami tercinta, berhati-hati memandu lori di jalan raya. Alhamdulillah. Kan nak keluar mencari rezeki pada waktu ini. Dan apa pun kita juga nak doakan buat semua kawan-kawan lah yang mendengarkan saat ini. Moga anda selamat dalam pemanduan. Selamat sampai ke destinasi yang dituju juga hendaknya. InsyaAllah. Dan seperti biasa, tadi ni lagu Back to Back Korea, lagu Back to Back Saranghae dah pun kita dengarkan bersama. Dan untuk jam yang kedua dalam Hangat Lit ni, pastinya ada lagi perkongsian yang menarik, ada isu yang tengah hangat, yang mana saat lagi ni kita akan kongsikan juga bersama dengan anda. Pastikan anda terus bersama dengan Lin 4 jam dalam Hangat Lit hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Isu yang tengah hangat yang Lina kongsikan bersama dengan anda semua adalah mengenai debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung, yang mana makin terasa dah kawan-kawan, di mana bakat kecil, impian yang besar untuk kita sama-sama saksikan siapa yang bakal mencuri tumpuan dan menyerlah sebagai bintang pilihan. Dan untuk negeri Perlis, seperti biasa, macam yang kawan-kawan duk tengok dah dekat media platform Perlis FM, Inara Hazel akan mewakili untuk negeri Perlis. Dan siaran langsung akan diadakan pada hari Sabtu 12 September 2026 pada pukul 9 malam di TV2, ya kawan-kawan. Jadi jangan lupa temu janji kita, pentas kecil dengan aura yang luar biasa. Pastikan bersama dengan Lin, ada lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda saja lagi. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

kirimkan sebarang ucapan, boleh hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan tu.

0: Laparlah. Mana mau dapat darah ni? Ayo, Ma.
1: Eh, Raja. Apa lu mau risau, Ma? Ada ramai manusia di sini, Mei.
2: Raja, Meiling, kita mau ucap terima kasih lah kepada manusia yang tidak jaga kebersihan. Tengok, tengok, tengok. Banyak air bertakung. Kita boleh membiak di situ, beranak pinak di situ. Boleh tambah generasi kita.
1: Eh, Raja, Iza, sini, sini. Tengok, ada grup A, B, AB, semua ada. Eh, tengok ni. Oh, grup yang susah dapat pun ada, Ma.
2: Jom, kita makan.
3: Tidak, tidak. Jangan bagi peluang pada nyamuk. Hapuskan generasi nyamuk bermula dari jentik-jentik. Jauhi denggi, amalkan hidup yang sihat.

Jom kawan-kawan, kita amalkan 10 minit 10 minit seminggu untuk memeriksa kawasan rumah, kan? Dan kita kena kenali juga tahu tanda dan juga gejala awal demam denggi ni, dan dapatkan juga rawatan dengan segera sekiranya bergejala. Okey, tanggungjawab bersama sebenarnya untuk seluruh komuniti dalam memutuskan rantaian penularan denggi ni. Dan wabak hanya akan berakhir bila setiap rumah dan juga individu itu sendiri mengambil tindakan. Jadi luangkan masa 10 minit setiap minggu ataupun 10 minit setiap hari, lagi bagus kan, untuk kita periksa dan juga hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan anda sangka anda kebal sekiranya anda, orang kata apa, dah pernah kena demam denggi tu. Jangan pernah rasa kebal, okey, sebab dia boleh jadi lagi dan lagi dan lagi dan seterusnya. Okey, jadi bersamalah kita lindungi keluarga kita, komuniti setempat kita juga daripada dijangkiti demam denggi.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Ada masjid, ada cerita.

Baiklah kawan-kawan, sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz kerama Iqra Rukun Negara, di mana penyertaan ini terbuka buat semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Anda hanya perlu rakam klip video lafaz Iqra Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing, di mana durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit, dan video penyertaan yang mana dah lengkap boleh hantar mai terus dekat alamat email ictperlisfm@gmail.com. Okey, terus hantar ke email ictperlisfm@gmail.com, di mana pemenang yang bertuah juga bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah eksklusif Perlis FM. Untuk tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 September 2026. Jadi ayuh kawan-kawan, ayuh anak-anak negeri Perlis, kita pupuk semangat patriotisme dan zahirkan juga penghayatan rukun negara kita ni menerusi pertandingan lafaz keramat Iqra Rukun Negara, bagi menyalakan lagi tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini lagi awal, lagi bagus kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan yang mana mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda, juadah apa yang anda nak nikmati untuk tengah hari ini, ataupun mungkin ada yang nak kongsikan tips penjagaan luaran dan juga dalaman di ruangan sega untuk jam yang ketiga saat lagi ni, boleh hantar mai saja ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan lagi perkongsian anda bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Dan saat saja lagi tepat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti bersama info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terus bersama dengan Lin semula untuk jam yang seterusnya. Apapun, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
3: Selalunya untuk kalian yang bermula di sini, hanya di RTM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

Baiklah, seperti biasa, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Li nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kesihatan mulut kita. Moga perkongsian ini juga membawa banyak manfaat untuk anda. Tahu tak anda, kanser mulut merupakan satu keadaan serius yang boleh berlaku tanpa gejala yang begitu ketara pada peringkat awal. Adakalanya, tanda-tanda tu kelihatan ringan dan sering diabaikan. Seperti ulcer yang tak sembuh-sembuh, perubahan warna pada tisu mulut, ketulan yang luar biasa atau rasa tidak selesa yang berpanjangan. Ramai yang menyangka ianya hanyalah masalah biasa. Sedangkan kalau dibiarkan tanpa pemeriksaan, kanser mulut boleh terus berkembang dan menjejaskan fungsi penting seperti bercakap, mengunyah dan juga menelan. Malah ianya juga boleh memberi kesan besar terhadap kualiti hidup seseorang. Sebab tu pengesanan awal amat penting kerana ia dapat meningkatkan lagi keberkesanan rawatan dan peluang untuk sembuh. Pemeriksaan berkala oleh doktor gigi ataupun pegawai kesihatan dapat membantu juga mengenal pasti sebarang perubahan yang mencurigakan pada peringkat awal. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengalami ulcer mulut yang tak sembuh dalam tempoh yang lama atau menyedari terdapat perubahan luar biasa pada mulut anda, jangan diambil mudah, okey? Dapatkan pemeriksaan secepat mungkin. Ingat, lebih awal ianya dikesan, lebih tinggi peluang untuk anda pulih. Sayangi diri dan jadikan pemeriksaan kesihatan tu sebagai amalan untuk kehidupan yang lebih sihat. Baiklah, itu dulu perkongsian saat ini. Kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

masa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah hantar mai dekat ruangan WhatsApp Konti. Awak tulah ni bersama dengan Kak Wah. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bawah tudung saji Kak Wah hari ni ada masak gulai ikan seludu campur dengan kunduk. Katanya ada juga kicap, daging kicap, ada acar rebung, ada juga goreng ikan gelama masam. Yang tu tak boleh lawan. Oh. Cuma hari ni Kak Wah kata dia tak ada sambal belacan. Oh, tak apalah Kak Wah. Kalau dah hari-hari kita duduk jamah sambal belacan pun, orang kata apa, sekali-sekala tak ada sambal belacan pun tak ada masalah kan. Mungkin boleh gantikan dengan cabai potong. Kau pula, nak cabai juga. Apa-apa, terima kasih Kak Wah atas perkongsian. Ambil sedap no, hari ni dia gulai ikan seludu. Apa nak kata? Sur. Boh pula kicap no. Toyu ke? Apa nak kata? Sama lah tu. Terima kasih untuk kiriman daripada Kak Wah. Kita dah baca dan panjang-panjangkan. Ini pula kiriman seterusnya yang kita nak baca, yang kita nak kongsikan bersama dengan anda adalah daripada Kak Bib. Kita Kak Bibah dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Kak Bib masak ringkah-ringkah aja. Bila ringkah tu kita kena tilik tengok, sebab selalunya yang ringkah tu lah yang orang kata apa, penuh meja. Jom kita nak tengok Kak Bib masak apa hari ni. Kak Bib katanya Kak Bib hari ni goreng ikan temenung, lepas tu buat kangkung tomeh belacan dengan cili api, buat pedah-pedah katanya. Baru sedap. Lepas tu cik suami katanya beli asam pedah siam ikan siakap. Katanya ada sambal belacan, apa pun roet lah tora tu no. Jemput makan Lin. Masya Allah, terima kasih atas jemputan, terima kasih atas ingatan. Silakan. Selamat menjamu selera jugalah untuk Kak Bib seisi keluarga. Menu mereka pun tak kira lah no. Hak beli pun sedap, hak masuk pun sedap. Hak beli tu dia kena sedap lah kan. Kalau tidak nak laku lagu mana ke? Tapi apa pun, terima kasih gabungan yang mantap juga menu-menu tu. Kita nak baca pula kiriman seterusnya ini. Kiriman daripada makcik kita. Tanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga untuk makcik dan juga semua kawan-kawan yang mana duk dengar waktu lah ni. Tanya untuk menu tudung saji makcik hari ni, masak gulai ikan kering dengan nenah. Allah Ta'ala, sedap no. Ikan talang kata tu. Dan katanya ada juga goreng ikan dan sayur. Sabar sikit katanya, ayam asam pedas dengan ulam. Hak tu je lah untuk menu tengah hari ni. Alhamdulillah, itu pun roi ialah juga. Macam oi, janji perut kenyang kan, hati ada senang. Dapat menjamu selera juga bersama dengan seisi keluarga. Dan dapat berkongsi ni pun dah satu rahmat juga. Apapun, selamat menjamu selera no? Dan selamat menikmati rezeki untuk tengah hari ni. Baiklah, kepada anda semua, sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi kiriman yang mana pakat-pakat dah hantar mai di ruangan yang seterusnya. Dan terus hantarkan kepada Lin di 0174541688. Terus layan, terus dengar.

lagi bersama dengan Lin dan masih lagi di ruangan tudung saji lah kawan-kawan. Jom kita nak jengah pula menu di bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Makcik Rokiah kita. Katanya hari ni untuk menu tudung saji Makcik ada kari kepala ikan gerot campur dengan terung Lin. Yang lain biasalah ada ikan goreng, ada sambal belacan dan juga ulam-ulaman. Alhamdulillah. Apa pun kata Makcik Rokiah kita, kalau sudi jemput makan. Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kita. Yang ni Makcik Rokiah. Yang ni Makcik Rokiah lain. Yang ni Makcik Rokiah juga. Nah, tapi yang ni binti Mahmud. Katanya untuk menu Makcik Rokiah Mahmud hari ni, ringkas saja. Gulai nangka dan ikan goreng. Ada sambal belacan, ulam-ulam macam biasa katanya, masih tak tinggal. Apapun jemput makan kalau sudi. Terima kasih untuk Makcik Rokiah binti Mahmud. Kalau tadi Makcik Rokiah je dia tulis. Terima kasih bersama dengan kita waktu lah ni, kongsikan juga menu untuk tudung saji. Okey, ini kiriman daripada siapa ini? Ini kiriman daripada Zaini Zakaria. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ngah katanya dari Kampung Baru Batu 18. Okey. Katanya untuk Kak Ngah hari ni menu tudung saji ada gulai rebung campur ayam katanya. Ada juga sambal petai campur udang, sambal belacan dan ulam pucuk caum katanya. Amboi sedap. Dia pun punya menu hari ni. Sat lagi nak kena pergi cari Mola Guni. Katanya jemput makan Lin. Masya Allah. Terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas perkongsian ya Kak Ngah. Selamat menjamu selera lah untuk si-si keluarga. Alhamdulillah rezeki yang kita dapat nikmati hari ini mudah-mudahan mengenyangkan, menceriakan juga kita. Dan kiriman seterusnya ini daripada Azrin 3843 katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua yang berada di konti dan juga buat Lin yang bertugas. Terima kasih. Hari ini menu tudung saji mudah saja. Ada nasi, ada ayam goreng, ada pak choy goreng bawang putih. Ada juga cabai, sambal belacan, ayam sejuk. Alhamdulillah selesai. Katanya moga terliur semua yang mendengar. Terima kasih atas kiriman dan alhamdulillah perkongsian tu moga menjadi orang kata apa, satu inspirasi jugalah buat kawan-kawan kita yang mungkin baru saja keluar nak cari juadah di tengah hari ni. Moga adalah yang menjadi salah satu menu orang kata apa, keinginan kan, untuk di makan pada waktu tengah hari ni. Pastikan anda jangan pergi mana-mana, ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda selepas ini. Yang mana nak hantar main boleh lagi. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan segala kiriman anda. Pasti yang hangat di Hangat Lee.

tudung saji lah kawan-kawan. Apa lagi? Jom kita nak tengok pula lagi di bawah tudung saji rakan-rakan kita yang kirimkan bersama dengan Lin di ruangan Basik Kunti. Ini kiriman daripada Kak Liza Sungai Paya, katanya panah lit-lit hari ini Lin. Apapun, assalamualaikum buat Lin dan juga semua yang mana duk dengar saat ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk menu tudung saji hari ini akak buat sup kaki ayam. Katanya ada juga goreng ikan temenung, ada goreng ayam, ada juga sambal terung. Katanya anak bagi ayam asam dan juga ulam pucuk putat. Katanya itu saja menu untuk tengah hari Kak Liza Sungai Paya kita. Apa pun jemput makan katanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kak Liza, kiriman yang sangat-sangat enak juga. Sup kaki ayam tu tak tahan. Jom kita nak tengok pula menu ataupun sajian di bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Syafa Fiza kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bawah menu tudung saji Kak Syafa Fiza ada gulai ayam, katanya ada sambal belacan, ada sayur bayam tumis ayam dan juga ikan temenung goreng tepung. Masya Allah, sedapnya. Apa pun, terima kasih atas perkongsian daripada Kak Syafa Fiza kita. Moga menjadi inspirasi jugalah untuk kawan-kawan kita. No? Menu mungkin hari ini, tak hari ini, esok kan. Lusa pun boleh. Tapi apa pun, terima kasih yang mana berkongsi. Ini kiriman daripada Kak Eda kita. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Ida masa ringkas saja. Jom kita nak tengok sikit buah tudung saji dia. Ringkas atau mana tau. Kan? Katanya hari ini ada sup ikan bawal, ada goreng ikan temenung, ada juga sup daging. Oi, ringkas sangat ni. Ringkas yang mengenak. Kan? Kan? Katanya untuk cik suami yang demam, oh patutlah dia ada buat sup ikan bawal, ada juga sup daging. Tu dia, banyak sup tak apa, tak ada masalah. Kan? Katanya untuk ulam pula hari ni ada ulam timun, ada juga sambal belacan. Itu saja untuk menu tengah hari daripada Kak Ida. Apapun, terima kasih Kak Ida. Selamat menjamu selera hendaknya, jemput makan bersama dengan si isi keluarga. Moga setiap suapan tu juga memberi keceriaan, mengenyangkan perut kita, menenangkan hati kan. Dan moga dipermudahkan jugalah dalam segala urusan rakan-rakan kita juga yang mana mungkin belum lagi sempat untuk menjamu selera tengah hari ni. Mungkin set-set lagi ke, tak ada masalah. Apapun, moga rezeki kita ni mati hari ini terus diberkati dan menjadi penawar juga buat diri kita untuk terus sihat, terus kekal cergas, terus aktif dalam melakukan tugasan-tugasan harian. Baiklah kawan-kawan, sekejap lagi kita ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda, semestinya di ruangan Segok. Jadi kalau nak tahu perkongsian apa pula kali ini, sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan anda pun boleh kirim, hantarkan saja ke ruangan Wasik Konti kami di 017 45 41 688. Sekejap lagi kita akan baca. Terus layan, terus dengar Perlis FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

kita dah berada di ruangan Segak pula kawan-kawan. Dan seperti biasa, Segak ni tak khusus untuk wanita semata-mata. Ianya juga merangkumi semua peringkat umur untuk semua yang mendengarkan saat ini. Tak kira lah lelaki ke ataupun wanita, kanak-kanak ke ataupun di usia remaja, di usia yang orang kata apa, semakin emas. Risau nak sebut senja tu kan. Tapi apa pun, ianya merangkumi semualah. Kita Segak dengan cara kita, Segak daripada luaran dan juga dalaman. Dan hari ini Lin nak kongsikan dengan anda, di mana Segak ni ukuran dia bukan sekadar mempunyai kulit yang berwarna putih kawan-kawan. Itu yang silap dia. Sebab apa? Sebab kita ni hidup dalam masyarakat yang dah terlalu lama mengajar bahawa kulit yang cerah tu sebenarnya adalah cantik ataupun Segak. Salah kawan-kawan. Ianya adalah berkaitan dengan kesihatan kulit. Tentang warna kulit itu tidak menjadi apa-apa masalah, asalkan kulit asalnya kekal sihat, kekal dihidrasi, kekal cantik, tanpa ada sebarang kotoran ataupun celah. Itu barulah Segak nama dia. Orang zaman sekarang ni terlalu memilih untuk menjadi orang kata apa, putih ataupun cerah. Sampai ada yang sanggup menggunakan produk pemutihan ataupun pilih foundation yang lebih cerah. Ada yang sampai takut nak kena matahari ni. Sampai takut nak keluar rumah. Kan? Semata-mata nak ubah toner asal kulit semata-mata untuk rasa Segak ataupun cantik ataupun diterima oleh orang ramai. Kan? Hakikat dia, kulit cerah bukan standard ataupun ukuran untuk sebarang kecantikan. Okay? Warna kulit juga bukan kekurangan. Tak kira lah dia apa, gelap sikit ke, dia cerah sikit ke, dia sedang ke, dia sawo matang ke, dia hijau ke, dia kuning ke, dia merah ke, apa. Janji kulit dia tu kita tengok cantik, sihat walafiat. Dan anda pun tak perlu sebenarnya untuk jadi putih ataupun untuk jadi lebih cantik dengan menjadi putih, ataupun lebih yakin ataupun rasa bila dah putih itu barulah kita ni bernilai di mata manusia. Tidak ya kawan-kawan, salah semua itu. Jangan biarkan stereotip warna kulit ni menentukan cara orang melihat diri anda. Okey, jaga kulit kita supaya sihat, bukan supaya jadi putih. Kan, sampai ada yang ambil pendekatan rendam dalam klorok lah, rendam dalam Ajinomoto lah, bagai-bagai lagi. Jangan nak maika sangat. Okey, jadi kita ni sebenarnya kena tampil Segak ataupun yakinlah yang bahawasanya diri kita tu Segak dengan cara kita, yakin dengan warna kulit kita, yakin dengan penampilan kita, yakinlah dengan diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang perkara yang pernah membuat kita rasa kurang tu sebenarnya tak pernah pun menjadi kekurangan pada diri kita. Tapi kita yang selalu anggap Segak itu satu ukuran, kan, putih itu satu ukuran kepada kita untuk orang menilai ataupun terima kehadiran kita. Tidak ya. Sekarang ni ada dah yang masuk Miss World, kan, yang berkulit gelap, segelap-gelap alam. Tapi menang ya kawan-kawan. Sebab apa? Kulit dia sihat. Bukan warna kulit yang dinilai. Lagu tu cerita dia. Harap perkongsian ini juga memberi manfaat, memberi inspirasi kepada semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini, yang mungkin ada yang berkecil hati kan, ada yang sampai diejek ke. Kita harapkan perkongsian Lin tu tadi memberi satu semangat yang baru untuk anda terus melangkah dengan rasa yakin yang kita ni Segak sentiasa. Kan, Allah jadikan kita tu dah seelok-eloknya manusia di muka bumi ini. Okey, baiklah, itu sekadar perkongsian. Penerimaan adalah di tangan anda apapun. Okey, terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan WhatsApp Konti, kiriman daripada Farid bin Ismail dari Alor Tampang. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, semoga sihat sejahtera di samping kru-kru yang bertugas saat ini. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Katanya untuk menu tudung
saji saya biasa saja, ada pajeri nenas terung, ada yang asam dan juga ulam-ulaman yang wajib katanya. Saya nak buat ucapan juga salam saya kepada semua pendengar dan juga seluruh warga Alor Tampang. Katanya moga dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita pun doakan yang terbaiklah untuk semua kawan-kawan di manapun anda berada. Okey, waktu lawan ni dah membawa kita ke pukul 12.53 minit tengah hari kawan-kawan. Saat lagi pukul 1 tengah hari kita akan sama-sama ikuti info terkini dalam utama menerusi National FM. Kemudian kita akan bersama untuk jam yang seterusnya. Terus dengar.

Plus FM serasi dengan ku. Baiklah kawan-kawan, untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu Zuhur hari ini pada pukul 1.20 minit tengah hari, Asar 4.20 minit petang, Maghrib 7.24 minit malam, manakala Isyak 8.34 minit malam. Untuk solat fardu Lohok hari ini akan masuk pada pukul 1.20 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis, dan kita harapkan dengan pemakluman awal ini dapat kawan kita atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah mahupun ibadat yang dituntut. Terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Fest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Norfa Iza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok.

0: bersama 102.9 Perlis FM.
1: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakai dengar dah Perlis FM.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM Serasi denganku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lin teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Aha, itu dia kembali semula bersama Kak Bella dan juga
1: Faz.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi. Ya, petang-petang ni terima kasih kerana pilih Pelis FM sebagai peneman depo kan. Faz. Yeah. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita yang baru saja selesai di ruangan hangat Li.
1: Daripada Kak Ling kita yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang. Dan diambil alih pula oleh kami dalam ruangan Hemo-Hemo daripada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang kami menemani anda semua.
0: Betul tu Faz. Memandangkan Faz pun beritahu dah 4 jam kita berdua teman mereka. Makna kata Faz banyak perkongsian menarik menanti no.
1: Dan juga info menarik kita nak kongsi hari ini.
0: Pastinya hiburan-hiburan juga pasti akan membuatkan couple enjoy. Kali tu jangan duduk pergi mana-mana. Terus setiap bertemu Kak Bella dan juga
1: Faz.
0: Ruangan Hemo-Hemo
1: kita enjoy.
0: Kapo Sempoi
1: Pelis FM
0: serasi denganku.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: September 2026 bersamaan dengan
1: 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Itu dia.
1: Baik. Sekejap saja masa, no?
0: Ya, itu dia. Banyak perkongsian menarik ya, nanti betul. Kita hari ini, Fas.
1: Dan juga pada pukul 3 petang nanti, kita akan ikuti ke berita ringkas. Dan juga jangan lupa untuk pukul 3 suku nanti kita akan ke pilihan 80-90 yang dinanti-nantikan buat pendengar yang meminati lagu-lagu Jiwang Karat.
0: Baik. Ya. Itu dia. Jadi jangan terlepas peluanglah untuk dengarkan dan layan lagu pilihan dia pun.
1: Betul.
0: Aha, platform media sosial yang boleh kita kongsikan kejap lagi untuk anda ke mana permintaan anda untuk anda tuju. Anda dan nak hantar ke mana?
1: Anda boleh hantar ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Boleh juga hantar kat situ. Dan juga ke Facebook kita. Jangan lupa Facebook Perlis FM.
0: Baik, itu dia clear kali
1: clear
0: itu.
1: Bahang.
0: Aha, jangan pergi mana-mana. Terus setia layan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

Terlepas siaran, jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku.

0: Ifas, kita dah nak mampir ke pukul 2.40 minit petang.
1: Tersasyur dah sikit.
0: Topik pula sisi ni. Apa-apa Ifas, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita. Dia pun kata kalau tak layan Pelis FM, masa macam kehidupan ni.
1: Gelap no.
0: Gelap gulita.
1: Kalau dengar Pelis FM tu, dia boleh ada sinar baru untuk dia cerah mata-mata.
0: Terima kasih pendengar-pendengar kita di mana jual wadah no Ifas. Dia pun boleh layan kita menerusi platform dia sosial kita,
1: Di Facebook kita, di Facebook Pelis FM juga anda boleh mendengarkan kita, dan juga boleh pergi ke RTM Klik juga. Tak kira lah yang mana duduk Kedah, Perlis, Perak, Penang, yang duduk serata negeri pun boleh mendengarkan kita di RTM Klik. Percuma sahaja. Betul. Dan juga boleh tengok juga live TikTok kita pun ada juga nanti.
0: Anda jangan duk kalih.
1: Jangan duk kalih.
0: Sebab pun hebahan info pun kita boleh bagi hak terkini sekali. Macam yang ada di tangan kita ni Faz, berkaitan dengan program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026 yang akan diadakan pada 19 September hari Sabtu.
1: Itu pada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang di Dewan Besar Felda Cupin Cupin Perlis. Yang mana tujuan diadakan ni adalah untuk diadakan sebabnya untuk mengenal orang kata apa jenis-jenis ubat, dan juga boleh kenal mengenai lebih dalam lah mengenai farmasi dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia. Dan juga yang menariknya lagi untuk farmasi ni juga ada juga farmasi run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Yang mana nak lari jarak dekat boleh, jarak jauh pun boleh. Jadi mana rakyat Perlis tu, jangan lepaskan peluang anda semua untuk bersama-sama lagi memeriahkan lagi program ini untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat.
0: Baik,
1: jadi ayuhlah kita semua.
0: Ya, ayuh kita ke mana Fas? Untuk kita kenali ubat dan jaga kesihatan, kekal sentiasa aktif.
1: Sihat dan juga aktif.
0: Baik. Orang kata kalau nak aktif, dia pun kata kan, Fas, bila nak berzumba ke apa, pakai lagu Ngestan.
1: Baru rancuk kan.
0: Ya. Apa pun, jangan duduk pergi mana-mana, jangan duduk kalih lagi kerana kita banyak lagi perkongsian, no Fas?
1: Ya, betul.
0: Terus layan Pelis FM serasi dengan ku
1: Tina Titana.
0: Ya.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kita dah nak mampiri ke pukul 3 petang, Faz. Apa pun Faz, kita nak pesan kepada pendengar-pendengar kita lah. Kut ada yang nak layan lagu-lagu permintaan depa di ruangan pilihan 80-90. Kemana agaknya destinasi yang perlu depa hantar permintaan depa tu?
1: Okey, buat mana yang nak ingin menghantarkan lagu pilihan anda 80 dan juga 90-an, boleh juga ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Faz ulang sekali lagi, 0174541688. Boleh juga tinggalkan di ruang komen anda. Di Facebook kita juga, kita akan live secara di Facebook lah pada pukul 3 suku petang nanti. Jangan duk kalih. Dan juga pada pukul 3 nanti kita akan ikuti ke berita Ringkas National FM.
0: Baik. Jangan pergi mana-mana, terus layan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sebab
1: Boleh Sefem.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada demi manfaat rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip itu menjadi keutamaan dalam kerjasama Pusat Komuniti Desa dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Langkah berkenaan dapat mengelakkan pertindihan fungsi serta pembinaan infrastruktur baharu secara berlebihan. Empat lelaki termasuk dua beradik didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Petani Kedah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di sebuah ladang kelapa sawit 23 Ogos lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nor Farah Hazwani Osman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa membunuh Muhammad Badaruddin Mat Nayan 30 tahun di Kampung Sungai Division akibat perselisihan faham. Mahkamah menetapkan 11 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyeruhan dokumen dan laporan forensik. Di Perak, 6 individu cedera selepas dua kenderaan bertembung di Taman Sri Kampit, Kampung Gajah pagi tadi. Kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki tiga lelaki tempatan serta sebuah kenderaan yang dinaiki tiga remaja perempuan. Penolong Pengerah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, Sabrozi Nur Ahmad berkata, kesemua mangsa yang mengalami kecederaan diserahkan kepada petugas perubatan sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Perkembangan Jerebu, Serian dan Semerahan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 2 petang tadi. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara turut menunjukkan 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Serikai dan Kuching serta Johan Setia di Selangor antara lokasi mencatatkan bacaan tertinggi melebihi 180. Sementara itu, empat acara para Sukma Selangor 2026 yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding, manakala semua acara akan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara mencapai 200. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: dia Fas.
1: Ya.
0: Aha, kita dah masuk jam yang kedua. Mana kata masuk pilihan 80
1: 90 yang dinanti-nantikan
0: oleh Perlis
1: FM.
0: Serasi dengan ku. Baik, anda yang berkelapangan nak layan kami berdua di luar, di ruangan pilihan 80-90, boleh hantar kat mana tu Fas?
1: Boleh hantar di Facebook kita, di ruangan Facebook kita. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen anda lagu-lagu pilihan anda 80 dan juga 90-an. Dan juga anda juga boleh ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Fas ulang sekali lagi di 0174541688.
0: Baik. Dan kita nak tunaikan lagu pertama yang diminta oleh pendengar kita. Nak dengar suratan atau kebetulan ni. Amboi.
1: Yang pastinya lagu Jiwang Kara anda
0: di ruangan pilihan 80
1: 90
0: hanya dibawakan oleh Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: lagu suratan atau kebetulan tadi rupanya memang menggamit kenangan juga buat Kak Bidawati kita yang muncul di ruangan WhatsApp. Katanya untuk seorang kawan, maafkan saya, walau di mana pun awak berada, saya takkan lupakan awak. Ini kan lagu favourite awak. Terima kasih Kak Bidawati, Cuti Layan, Bella dan juga
1: Fast.
0: Ruangan Hemo-Hemo,
1: kita enjoy
0: sampai-sampai pilihan 80-90. Dah pun sampai waktunya untuk kita bacakan lagi di ruangan Facebook kita
1: dan juga di ruangan Facebook kita daripada Muhammad Afif Ada. Assalamualaikum, selamat petang Polis FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Daripada yang sentiasa ada kita, ada dengan kita, daripada Kak Angah Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DJ Bella yang comel dan juga DJ Fas yang manis, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kak Angah. Dan juga daripada Afif Ada juga, jom layan pilihan 80-90. Dan juga daripada Kak Angah Izan tadi yang ada minta lagu Rendang Tak Berbuah daripada Datuk Hatan.
0: Itu dia, moga Kak Angah kita terhibur. Ini dia juga untuk Afif Adha. Dan juga kita nak layan lagi lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita yang minat lagu pilihan 80-90. Fas, jangan pergi mana-mana, terus layan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempo
1: Pelis FM
0: Serasi Denganku.

0: Baiklah, itu dia Fas. Kita dah layan lagu-lagu pilihan 80-90.
1: Ya, betul.
0: Antara ni yang diminta oleh pendengar kita ruangan Facebook.
1: Itu baru dimainkan sebentar tadi.
0: Aha.
1: Itu daripada Pak Su Omar yang minta lagu Senggol-senggolan Cubi-cubitan daripada Mas Idayu.
0: Amboi. Sakan Pak Su Omar
1: sakan
0: kita.
1: Sakan nak dangdut.
0: Terima kasih Pak Su Omar. Layan Pelis Afan. Kita ada lagi ke Fas?
1: Ya, kita ada lagi daripada pendengar kita. Daripada Said Nazri. Salam DJ Bella, DJ Fas. Waalaikumsalam. Selamat petang. Minta siarkan lagu untukmu selamanya, nyanyian Visa.
0: Baik, kita dah layan tadi sama-sama lebih kurang 3-34 minit petang tadi.
1: Dekat berapa minit
0: Betul tu. Kata hibur lah untuk Said Nazri.
1: Said Nazri ya. Kita baru tadi kita dah pasangkan lagu. Dan juga daripada pendengar kita, daripada Muhammad Firdaw. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Bella, DJ Fas, Radio Polis Adik Firdaw daripada Kedah. Jauh dengar.
0: Terima kasih. Apapun kita nak tengok di ruangan WhatsApp kita Fas. Kita ada daripada Jazmiza Jaya. Katanya nak dengarkan lagu Jamila. Lagu ini ditujukan kepada ayahnya yang suka sangat dengan lagu Jamila. Nyanyian Jamal Mirdani. Harapnya satu keluarga
1: terhibur dengan lagu Jamila. Jamal Mirdad.
0: Terus layan pilihan 80-90.
1: Hemo-hemo.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempai.
0: Perlis FM. Serasi dengan ku.

0: Ya Fas, itu dia lagu yang telah pun kita layam sama-sama di ruangan pilihan.
1: Di ruangan pilihan 80-90.
0: Baik Fas, kita ada di ruangan WhatsApp kita. Sebelum tu kita nak raikan juga mendengar-mendengar kita yang ada di ruangan Facebook Live Blaze FM.
1: Di ruangan Facebook kita, kita ada Arjara Mahawajawali. Assalamualaikum. Nama unik ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Perlis FM berdua.
0: Baik.
1: Selamat berkonti. Arjara Mahawajawali, Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Terima kasih mendengarkan kita di RTM Klik ya, dan juga di Facebook kita. Terima kasih juga. Dan juga kita ada juga daripada Wira Ramli, dia kata teringatlah lagu ni dalam filem Aida Aris, Debu-debu Kasih, lakonan Aida Aris.
0: Memang menggamit kita kenangan tadi. Lagu tadi no. Apapun, terima kasih pendengar-pendengar kita di ruangan Facebook Live Malaysia FM. Kita juga ada di ruangan WhatsApp. Ada Makcik Munira yang berada di Kampung Bunga Mas, nak layan lagu pilihan 80-90. Kita tujukan kepada si manis Makcik Munira yang berada di Kampung Bunga Mas. Pasti manis ni, sebab kau orang yang layan pilihan 80-90 ni.
1: Manis-manis berlaku.
0: Sungguh. Setuju.
1: Ya.
0: Apa pun, jom kita layan lagi lagu-lagu ini pilihan 80-90.
1: Boleh SFM
0: serasi dengan ku.

0: sampai hujung ruangan pilihan 80.
1: 90.
0: Ada yang mungkin terlepas dengarkan lagu pilihan.
1: Dah
0: tak apa-apa nak sempat dah. Kita nak tunaikan lagu anda kerana kita dah nak menghampiri ke penutup untuk ruangan
1: 80. 90.
0: Boleh ikuti ruangan ini semula bertemakan Bella dan juga Fas
1: pada hari Isnin minggu depan.
0: Hari yang sama.
1: Di hari yang sama, waktu yang sama, di ruangan yang sama.
0: Baik. Kepada anda semua, layan kami di mana jua. Mungkin di RTM Click, di Facebook Live,
1: di TikTok Live kita,
0: di Frekuensi
1: 102.9.
0: Terbaik semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kerana kami dah pun nak langkah ke edisi seterusnya pula. Ruangan yang seterusnya, iaitu
1: ruangan seterusnya itu pada pukul 4 waktu asal kita pada pukul 4:19.
0: 4:20.
1: Minta maaf, 4:20 minit petang kita akan ikuti ke Asar, dan juga 4:30 petang kita akan ke Berita Plays FM.
0: Nantikan. Jangan pergi mana-mana, terus layan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Plays FM
0: serasi denganku.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habaq Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni Ustaz?
4: Yang pertama sekali, kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah, kita buruk sangka dengan Allah. Itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi, ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ada suami. Dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya, tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia. Dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah, dia kena sebut. Nabi kata sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last kali, akhirnya lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri, yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata. Bila mana anak baginda meninggal dunia, Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan, sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
3: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ni Ustaz, no? InsyaAllah.
2: Ustaz, habaq Ustaz.
5: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Fatin Farzana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Lebih 40 penyelidik berkelayakan ijazah kedoktoran meliputi pelbagai bidang mikroelektronik menjadi antara kekuatan strategi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dalam memperkukuh kapasiti teknologi semikonduktor negara. Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah kepakaran tersebut dihimpunkan menerusi Pusat Kecemerlangan Teknologi Mikrosistem MITED. Pusat Kecemerlangan Teknologi Mikrosistem mempunyai 8 kumpulan penyelidikan yang meliputi bidang reka bentuk litar bersepadu, frekuensi radio dan analog, reka bentuk litar digital, reka bentuk sistem, bahan dan peranti, sistem mikroelektromekanikal, fabrikasi dan pencirian, optoelektronik serta pembukusan dan pengujian. Ekosistem penyelidikan MITED turut membuka ruang kepada pemindahan teknologi dan pembangunan bakat berkemahiran tinggi khususnya dalam bidang mikroelektronik yang semakin penting kepada daya saing industri negara, titah Baginda. Baginda bertitah demikian ketika mengetahui Delegasi International Leadership Mobility ILM UNIMAP melawat FPT Software di Da Nang, Vietnam.

Sementara itu, dalam program berasingan, Universiti Malaysia Perlis UNIMEC mempunyai peranan strategi sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri dan wilayah utara menerusi pembangunan bakat, pengetahuan, teknologi serta inovasi yang menerusi keperluan industri. Tunku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, kedudukan UNIMEC di Perlis memberikan kelebihan kepada universiti itu untuk menjadi penghubung agenda pembangunan negeri dengan ekosistem industri berteknologi tinggi di Kedah dan Pulau Pinang. UNIMEC bukan sekadar institusi pendidikan tinggi di Perlis, sebaliknya berpotensi menjadi hak bakat, pengetahuan, teknologi dan inovasi yang menghubungkan Perlis dengan ekosistem perindustrian wilayah utara. Tunku Syed Faizuddin Putra yang juga Chancellor UNIMEC bertitah demikian pada majlis promosi masakan Perlis di Restoran Indra Putra sempena program International Leadership Mobility UNIMEC di Da Nang, Vietnam. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM akan terus memperjuangkan kebajikan lebih 182,000 ahli di seluruh negara bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka terhadap negara. Usaha ini digerakkan dengan penglibatan aktif jawatankuasa PVATM di setiap negeri dalam usaha membela nasib bekas tentera yang telah bersara dari perkhidmatan masing-masing. Menurut Presiden PVATM, Datuk Shaharudin Omar, fokus utama termasuklah dari aspek kesihatan ahli dengan memberi sokongan dan bantuan kepada mana-mana ahli yang berdepan masalah kesihatan termasuklah mendapatkan bantuan perubatan serta kemudahan. Selain itu, PVATM turut memperjuangkan elang dan bantuan sara hidup di sebalik kenaikan kos sara hidup yang dihadapi veteran tentera terutamanya bagi mereka yang bersara sebelum 2013. Beliau turut menyeru mana-mana veteran yang masih belum berdaftar untuk segera berdaftar menerusi sistem VIPES 2.0 iaitu Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV-ATM agar veteran menerima setiap bantuan yang disediakan kerajaan dan persatuan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan yang manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
2: Ismail.

tiba masanya untuk Inara Hazel, bintang kecil Perlis FM. Ayuh kita sama-sama berikan sokongan dan semangat buat Inara Hazel. Saksikan Inara Hazel beraksi di pentas debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September 2006 jam 9 malam siaran langsung di TV2. Ikuti perkembangan Inara Hazel dari semasa ke semasa di platform digital Perlis FM. Serasi dengan ku.

0: Kita dah sampai dah ke ruangan yang kita tunggu, iaitu ke ruangan yang kita nak masuk untuk kita dengarkan rancangan agama jam yang keempat nanti.
1: Jam yang keempat nanti. Dan juga pada pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti ke Berita Nasional FM.
0: Jangan duk pi mana-mana.
1: Jangan duk kalih juga.
0: Ya. Tadi dah pun kita layan macam-macam perkongsian. Pukul 2 petang tadi, Fah.
1: Daripada jam pertama tadi sampai di jam yang ketiga, berbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik kita kongsikan kepada anda semua. Dan juga lagu-lagu pilihan anda juga kita sudah putarkan tadi. Semoga anda semua terhibur.
0: Di mana jua berada, yang berada di ruangan live Facebook Perlis FM, di ruangan TikTok live Perlis FM.
1: Betul.
0: Yang ada dengarkan menerusi frekuensi kita
1: 102.9 MHz.
0: Terbaik. Terima kasih juga. Jangan pergi mana-mana, kerana pukul 5 petang kita akan ikuti
1: ke Berita Nasional FM.
0: Patah balik mai, kita akan ikuti sama-sama rancangan titian ilmu, rancangan Al-Hadis hari ini. Al-Hadis bahagian pertama.
1: Ya, betul.
0: Pada pukul 5.15 petang. Bella dan Fas akan teman anda sampai pukul 6 petang saat ni.
1: Ya, betul.
0: Macam biasalah, no. Jangan duk pergi mana-mana. Terus layan kami di mana jua anda berada. Memandu dengan berhemah dan semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Jadi, terus layan hemo-hemo
0: Kita enjoy.
1: Kapa Simpoi.
0: Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Polis FM. Clear bahan.
1: Lebih baik kita masing-masing.
2: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Baiklah, saudara, Al-Hadis petang ni bertajuk Gangguan dan Cabaran Ketika Ikhlas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi adalah rumah Allah, masjid, surau, musalla. Walaupun mungkin secara building, secara zahir buildingnya tak semewah istana-istana raja, walaupun tak semewah istana Perdana Menteri, istana Presiden, tapi ketahuilah bahawa masjid, surau, musallah merupakan suatu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang berada di rumah Allah Subhanahu Taala, termasuk daripada orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Jumpa lagi kita. Selepas beberapa bulan saya datang kemari, saya pun juga tak sangka datang balik kemari. Tajuk yang dipilih untuk saya pada masa ini adalah gangguan dan cabaran ketika ikhlas. Gangguan dan cabaran ketika ikhlas. Dalam masalah ini kita akan membincangkan siapa pengganggunya dan macam mana dia mengganggu, dan kemudian cara macam mana, siapa yang diganggu, siapakah orang Muslim yang diganggu, dan itu yang akan kita bincangkan. Okey jemaah, ketika kita membincangkan tentang pengganggu, biasanya yang mengganggu tu siapa? Yang mengganggu siapa? Syaitan, betul? Syaitan. Jadi kalau ada yang mengganggu kita, kau syaitan, kau ganggu aku, macam tu ke? Yang mengganggu adalah iblis laknatullah alaih dan semua tentera-tentera dan geng-gengnya. Dan memang itu juga permintaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dikeluarkan daripada surga disebabkan kesombongannya, dia minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dia nak. Innaka minal munzarin, engkau termasuk makhluk yang akan dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Biasanya orang kalau panjang umur digunakan untuk beramal saleh, pasti banyak amal baik dia kan? Pasti banyak pahalanya. Sebab kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang, maksudnya umurnya lama hidup di dunia dan banyak amal kebajikannya. Tetapi masalahnya iblis tak macam tu. Dibagi umur yang panjang, dia berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dia kata apa? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, seperti mana engkau menghukum aku makhluk yang sesat, aku pun juga akan sesatkan, aku akan pesongkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari pelbagai arah. Tujuannya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dan yang digoda oleh syaitan bukan hanya ahli maksiat sahaja, tapi orang yang taat, ahli taat pun juga digoda oleh syaitan. Bukan hanya orang awam saja, bahkan ustaz-ustaz, para ulama, syekh, kiai, apa lagi? para maulana-maulana itu pun juga tak lepas daripada gangguan gangguan syaitan. Tak lepas. Lagi kuat imannya, lagi tinggi ilmunya, lagi besar godaan untuk dia. Tapi kalau seandainya imannya lemah, si syaitan, iblis tak susah-susah sangat nak goda. Cukup wazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan akan menggoda mereka supaya mereka merasa bahawa amalan mereka adalah amalan yang baik. Amalan yang bagus. Itu sebabnya orang-orang ahli maksiat, dan itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu taala, wazayyana lahumus syaitanu a'malahum, ketika Allah menceritakan tentang Qarun, Firaun, cerita tentang kaum Ad, kaum Thamud. Allah menceritakan bahawa syaitan menghiasi amalan mereka itu indah dalam pandangan mereka, walaupun sebenarnya amalan mereka adalah amalan yang terpesong. Jadi syaitan ni tak susah-susahlah nak goda orang yang buat maksiat. Cuma bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, ni perlu juhud sikit syaitan. Dia perlu bertukus lumus untuk goda anak cucu Adam yang beriman ni. Sama ada dia dalam kalangan orang awam ataupun dah dalam kalangan ugamawan. Perlu juhud sikit syaitan. Lagi tinggi imannya, lagi tinggi ilmunya, lagi digoda kuat oleh syaitan. Apa yang digoda oleh syaitan? Yang pertama digoda oleh syaitan, yang utama sekali adalah niat. Inilah yang dititik beratkan oleh syaitan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sabdakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan orang akan memperolehi atas apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, siapa yang buat sesuatu kerana Allah dan Rasul, maka ia akan dapat Allah dan Rasul. Dia akan mendapat pahala dari Allah dan boleh berjiran dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Tetapi barang siapa yang kerana dunia atau kerana nak menikahi wanita, maka itu yang dia dapat. Dan orang akan memperoleh atas apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu, niat ni merupakan satu celah besar bagi syaitan untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Celah besar dia. Oleh sebab itu, kita diperintahkan dalam Islam untuk sentiasa menjaga niat. Walaupun mungkin pertama niat kita ikhlas kerana Allah, mula-mulanya ikhlas kerana Allah, tapi di pertengahan jalan, bahkan di penghujung jalan, ia boleh berubah. Sampai-sampai kita diajarkan satu doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta, ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di atas agamamu. Sukar jemaah. Nak menjaga niat ikhlas ni susah. Menjaga niat ikhlas ni susah. Mula-mula je memang nak melafazkan kata ikhlas senang. Tapi pengamalannya susah dan berat. Bukan hanya untuk orang awam, untuk ustaz lagi berat. Saya lah, entah ustaz-ustaz lain saya tak perasan lah. Tapi ustaz saya sendiri rasa berat untuk nak jaga ikhlas. Mula-mula kena ikhlas, kadang di tengah jalan, kadang-kadang dia berubah sikit. Cepat-cepat istighfar, balik pangkal jalan lagi. Dah jalan sikit lagi, bertukar lagi. Begitu seterusnya, sampai di penghujung. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada gangguan-gangguan yang boleh merosak keikhlasan kita, itu sebenarnya adalah satu cabaran untuk kita. Kerana memang di dalam surah Al-Anbiya ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu wahai orang beriman. Menguji dengan apa? Dengan syari, dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Dan itu satu ujian. Dan ujian itu tak semestinya dalam bentuk musibah, terkadang dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka di antara cabaran yang boleh merosak, dan ia adalah gangguan daripada niat ikhlas kita, yang pertama adalah ujub. Yang pertama adalah ujub. Merasa takjub dengan apa yang kita buat. merasa berbangga diri dengan apa yang kita kerjakan. Dan ini banyak melibatkan bukan orang ahli maksiat, tapi ini banyak melibatkan untuk ahli taat, dan yang mana orang itu adalah orang yang banyak taat kepada Allah SWT, berkorban untuk menolong agama Allah SWT. Jemaah, kita tahu bahawa iblis laknatullah alaih dikeluarkan daripada surga salah satunya sebab apa? Sebab ujub itulah, sombong itulah. Dia merasa dirinya dah selevel dengan malaikat. Tiba-tiba pula datang makhluk baru yang bernama Adam. Di sini semua cucu Adam kan? Sebab ada rawahu Darwin. Darwin meriwayatkan bahawa manusia ini asalnya dari monyet, dari kera. Tapi itu riwayat Darwin lah. Jemaah yang bersetuju dengan dia, sila angkat tangan. Yang saya tak bersetuju. Kita semuanya, kullukum min Adam wa Adam min turab, setiap kalian daripada Adam dan Adam daripada tanah. Walaupun monyet pun dari tanah juga, cuma kita bukan daripada arah monyet, kita daripada arah Nabi Adam AS. Ketika ia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia enggan, dia takbur. Sebab apa? Dia merasa

Mamana angka Allah tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi engkau sehingga enggan sujud kepada Adam? Dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada Adam. Ujub dia. Merasa baik padahal tak ada yang rekomen dia pun. Dia sendiri je merasa diri best. Dia je merasa. Allah tak katakan, wahai iblis, kau lagi baik daripada seluruh makhlukku. Tak pernah. Dia je mentazkiah diri sendiri. Confidentnya dia sendiri. Akhirnya, kerana kesombongan dia, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah katakan apa? Keluar engkau. Tak layak bagi orang yang ujub, orang yang sombong macam kau ni berada dalam surga ni. Maka keluarlah engkau dalam keadaan hina. Tengok makhluk yang sombong, yang ujub, asalnya dari surga, boleh keluar daripada surga hanya kerana ujub sombong tadi. Lalu macam mana kita yang belum pernah masuk surga, ada sifat ujub dalam diri kita? Jemaah, di antara perkara yang menyebabkan ujub ni adalah pengorbanan kita untuk Islam. Ditambah lagi jemaah, ditambah lagi kita bagi penolong-penolong agama Allah. Kadang-kadang segelintir kita merasa, kalau pertama ni mula-mulanya niat ikhlas, tetapi di tengah jalan mulalah terlintas di hati, kalau bukan saya yang uruskan tak jadi macam ni. Ni timbul masalah dia. Siapa pencetusnya? Siapa penolong-penolongnya? Tahu jemaah, pencetus, penolongnya, sama ada yang di depan ataupun yang di belakang tirai, semua yang menjayakan, semuanya dapat pahala. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau yang hadir 1,000 orang, maka setiap 1,000 itu satu-satu-satu-satu diborong bagi pada pencetus dan semua para penolong. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Lain kusumin ujurim syaih. Maka berapa ramai program tersebut dan berjaya, maka peluang pahala di sini sangat besar. Mula sama ada yang menolong secara idea, tenaga, harta, apapun yang dia korbankan untuk Islam ni, maka semuanya mendapatkan. Termasuk juga yang menjayakan, semuanya mendapatkan. Yang ini bukan hanya bukan hanya pengurus saja, tapi juga termasuk jemaah. Kan jemaah yang menjayakan program ni. Boleh jadi bantuannya tak banyak, tapi ada, dan itu semuanya Allah bagi. Semuanya Allah bagi pahala. Lain kusumin ujurim syaih. Dapat pahala tanpa mengurangi pahala para peserta sikit pun. Ketika dapat pahala yang banyak ni, adakah iblis diam? Kalah, tentulah tak. Tentu tak jemaah. Ini masalah besar dah ni. Masalah besar. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, kata Nabi SAW, di antara kelebihannya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah SWT. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka ayat Allah. Illa nazalat alaihim sakinah. Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Itu sebabnya hadir di majlis ilmu ni tenang jemaah. Duduk di majlis ilmu ni tenang. Tambah lagi masjid berekon. Tenang. Itu sebabnya kadang-kadang mula je kajian ada menguap kan. Tenang. Lepas tu dah mula kajian, dia pun dah masuk ke alam dreams. Jadi tak ada sini. Jadi kalau nantilah, kalau ada tengok sebelah kanan kita, sebelah kiri macam ni, biarkan, jangan kejutkan dia tengah dapat sakinah tu. Biarkan dulu. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmat. Wa hafatuhumul malaikah, malaikat-malaikat rahmat juga akan menghampiri mereka. Wa dzakarahumullah fiman indah. Orang ini akan dipuji, dipetik namanya di hadapan para malaikat oleh Allah SWT. Tengok fadilah yang besar ni. Adakah syaitan berdiam diri? Tentu tak. Pastilah syaitan akan berusaha nak rosakkan niat para penganjur. Pasti tu. Kalau tak berjaya dari satu sudut,

dia akan cari sudut kedua. Dan memang itu pula iblis tu, dia ni tak pernah give up. Bukan macam kita. Kita ni kelemahan kita ni cepat give up. Dakwah sekali ditolak, dakwah kali kedua dua kali ditolak, ketiga kali halantak engkau lah. Masuk aka seorang kau. Ah, tak. Kalau syaitan tak macam tu. Iblis tak macam tu. Dia dakwah gagal satu, cuba jalan kedua. Gagal kedua, cuba jalan ketiga. Gagal ketiga, cuba jalan keempat. Yang penting orang ni tergelincir juga. Orang yang ahli maksiat dihiasi maksiat. Kalau seandainya tak boleh maksiat, dia nak taat juga. Nanti dia katakan, bro, kau ni memang hebat lah bro. Ramai-ramai orang di luar sana sibuk dengan maksiat, habiskan duit untuk maksiat, kau sibukkan untuk agama Allah, kau patut masuk surga. Yang lain-lain pasti masuk neraka. Timbul sifat ujub. Berjaya juga syaitan kan. Memang dia ni tak pernah putus asa. Jadi ternyata ada pula sisi positifnya iblisnya, yang perlu kita contoh cuma. Yang kita contohnya semangatnya, bukan puangai dia. Semangat dia tu, dia tak pernah putus asa. Akhirnya iblis laknatullah alaih menggoda orang-orang semua pada penganjur ni. Semua yang menjayakan, termasuk juga para peserta pun digoda oleh syaitan. Bro, ngapa pula lagi baik? Lagi baik duduk di kedai. Borak di kedai, melepaklah di sana. Kajian kan kalau tak ada dengan Ustaz Muhammad, nanti malam kan ada juga. Nanti malam pun, engkau kan penat. Dia tadi dah penat, dari pagi sampai petang borak, rehatlah dulu. Esok nanti kan apa lagi, mufti bagi kajian pun kan ada di YouTube, nonton YouTube je lah. Esok je, masa esok alah lusa je lah. Datang jauh-jauh ke Perlis untuk hadir kajian, mula niatnya, tapi digoda oleh syaitan, nanti ke nanti, nanti nanti juga. Begitu juga para penganjur pun digoda juga. Kau ni hebat, kalau bukan kau yang menganjurkan, tak jadi program ni, tak jadi ni. Lepas tu, nanti dikata lagi, bro, engkau yang jemput ustaz, engkau yang tunggu dia di iPod, engkau hantar dia sampai ke masjid, ke masuk ke hotel, ke masjid, semua engkau uruskan. Berapa besar pahala engkau sebenarnya. Engkau relax je, tak payah dengar kajian pun tak apa. Engkau pun kan juga ustaz. Sama-sama ustaz kan? Biarlah jemaah dengar kajian. Kau ni memang best bro. Mantap kau ni. Dah patutnya kau pahala, dah confirm 100% kau surga lah ni. Timbul sifat ujub. Dan seolah-olah bahawa kejayaan program ini kerana kehebatan kita, kerana perjuangan kita. Kalah jemaah. Jangan sampai perkara ini terlintas di hati kita. Kalau seandainya perkara ini terlintas di hati kita, ketahuilah kita dah tergelincir sebenarnya. Islam tak memerlukan kita. Allah tak perlu pun kita. Memanglah Allah katakan dalam surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian, betul? Tapi adakah Allah perlu pertolongan kita untuk menolong agamanya? Tak. Tak ada pun kita, Islam ni tetap akan berjaya. Bahkan sampai-sampai di dalam surah Muhammad di hujung ayatnya Allah kata, wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling daripada menolong agama Allah, Allah akan ganti kalian dengan orang lain. Dengan orang lain yang mana mereka tak sama sepertimu. Jadi ketika merasa bahawa kalau bukan kerana saya, maka program ini tak berjaya. Kalau bukan kerana kehadiran saya, maka program ini tak akan ramai. Hati-hati, kita dah digoda oleh syaitan. Digelincirkan oleh syaitan dengan sifat ujub ni jemaah. Lalu apa kesan daripada ujub ni jemaah? Tahu apa kesannya? Kesannya, di antara kesan yang paling teruk, merasa aman daripada murka Allah. Syaitan kata apa? Bro, kau ni kan dah banyak amal soleh, dah buat baik, sekali-sekala buat maksiat, apa salahnya? Pastilah Allah akan ampunkan kau. Ya kan? Kau dah buat banyak, banyak amal kebajikan, takkan Allah marah pula dengan kau ni? Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa kau. Akhirnya ketika berbuat maksiat, aman daripada murka Allah.
Padahal Allah katakan di dalam surah Al-Araf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman daripada murka Allah? Barang siapa yang merasa aman daripada murka Allah, daripada laknat Allah, merasa aman, maka dia adalah orang kaum-kaum yang rugi. Kau dah jauh-jauh buat beramal apa, dah datang kemari buat hadir di program Halaqah Ilmu, pasti pahalanya besar. Sekali-sekala kalau buat jahat, sekali-sekala kalau buat maksiat, pasti Allah kan ghafurur rahim. Allah kan ghafurur rahim, betul tak? Bukankah dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Tambah lagi kau ni orang saleh, orang taat, hadir di majlis ilmu, tambah lagi penganjur-penganjur kajian, kuliah, dah banyak amal baik ni. Sekali-sekala kalau buat jahat, sekali-sekala kalau buat salah, pastilah Allah akan ampunkan. Merasa aman dengan murka Allah. Ni kesannya ni jemaah. Benda ni salah. Kita tahu kita salah jemaah. Bukan tak tahu, tahu salah. Tapi terlintas Allah. Benda kecil je, pasti Allah ampunkan. Terlintas di hati kita. Dan ini salah satu kesan negatif daripada ujub tadi. Merasa bangga kalau sebab saya lah Islam ini berjaya. Sebab saya lah Islam ni tegak di negeri ini. Padahal Islam tegak bukan kerana kita, tapi Islam tegak kerana pertolongan Allah. Tanpa kita pun Islam juga tetap akan tegak. Jadi apa yang pertama ni jemaah? Apa tadi? Ujub. Ni sebenarnya bab ujub, ikhlas, itu tak ada yang boleh detect. Itu permainan hati cuma. Jadi kita cerita niat ni sebenarnya adalah permainan hati. Tak ada yang boleh detect pun. Kita tak boleh katakan, engkau confirm ujub kau ni lah. Pasti ni ujub ni. Tak, kita tak boleh pun detect. Dia permainan hati, yang tahu hanya Allah dan hamba itu sendiri. Tapi kita sebagai umat Islam, kalau seandainya ini terlintas di hati kita, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat balik ke pangkal jalan. Tak ada di antara kita yang tak tergelincir jemaah. Setiap kita pernah tergelincir. Setiap kita pernah ujub. Setiap kita pernah ujub. Betul ke tak kata saya? Siapa yang selamat daripada ujub? Siapa? Tak ada. Termasuk saya pun juga tak selamat daripada ujub. Setiap kita. Kerana ujub ni satu kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertaubat. Jadi ketika kita kebalik ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT kembalikan niat ikhlas tu balik. Kerana memang tadilah, niat ikhlas tu tak kekal. Bukan bermakna sekarang ada orang yang solat niatnya lillahi ta'ala. Kan ada orang solat sampai-sampai, apa namanya, yang ketika solat dia baca usalli kan. Segelintir orang kan baca usalli, usalli. Di usalli itu dia ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Bukan bermakna dah lillahi ta'ala, lepas tu dia akan kekal kerana lillah. Belum tahu. Boleh jadi nanti berubah. Tapi ketika kita balik ke pangkal jalan, mudah-mudahan, andaikan ada kerosakan dalam niat kita, dengan istighfar itulah Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita dan Allah terima amal kita.

0: orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
2: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Penis FM.

0: dah sampai hujung ruangan hemoi-hemoi dah fast.
1: Ya, betul. Sekejap saja masa. Dah macam, di jam yang keempat.
0: Betul.
1: Dan juga... Dan juga terima kasih yang mendengarkan kita di frekuensi 102.9 MHz, yang mendengarkan kita di RTM Klik, dan juga terima kasih yang mendengarkan kita di Facebook live kita tadi, dan juga di TikTok.
0: Betul tu, fast ramai dah bersama dengan kita. Terus setia bertemankan Pelis FM. Sebab apa fast? Lepas ini kita akan bertemankan rakan tugas kita pula, DJ Muhammad Syah Hashim. Jangan cari tuan pelik. 6 petang sampai pukul 12
1: malam nanti. Dan juga pelbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik kita kongsikan untuk hari ini kepada anda semua. Jadi terima kasih kerana menjadikan stesen radio Pelis FM ni sebagai peneman setia anda.
0: Sampai kita berjumpa lagi minggu depan bersama Bella dan Fas
1: dalam ruangan
0: Hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Tapa Sempo
1: Pelis FM
0: serasi denganku. Bye-bye.

0: Claro.
1: Oke, okay, hello, hai, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Apa khabar petang ini sihat ya? Syukur, alhamdulillah. Kita dapat jumpa lagi petang hari Isnin, 7 hari bulan September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Berteman rakan penolong jurutera yang bertugas, ya Allah, Tok K dan juga Sahar. Saya mengharapkan negara anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu, kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Yang baru sampai rumah, alhamdulillah dah selamat sampai. Selamat berehatlah buat seketika. Lepas ni sibuk-sibuk pula ya. Nak ke surau, nak ke masjid yang berdekatan. Ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan. Selamat petang untuk Putri Indra Kayangan. Terima kasih. Sarah juga selamat petang. Man Ringo. Gemilang Shop. Aceh, ya, di Aceh. Katanya selamat sore Perlis FM. Terima kasih. Dari sekarang hingga ke pukul 7 malam nanti, kita bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia. Lagu pilihan nostalgia hiburan petang. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.24 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak 8.34 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita untuk hari ini. Norman, selamat petang untuk Norman. Satu kosong dua perpuluhan sembilan MHz. Perlis FM.

harapnya tak ada yang resah, tak ada yang gelisah bertemankan saya Muhammad Shah hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan aku. 6-7 minit petang. Hi. Lina MK, selamat berkonti Encik Muhammad Shah Hashim.

Ну там на сей Таня сама и ту худ-худ. Ada sejarah, ada cerita sebenarnya di sebalik lagu ini. Yeah, 6:13 petang. 102.9 MHz. Selamat petang dan selamat beristirahat. Apa aktiviti anda petang ni? Kalau di depan kompleks penyiaran ni kan, ada sedang memancing.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza, indahnya percintaan ya. Jafri Johar, waalaikumsalam. Dia tanya saya apa khabar. Saya khabar baik ya. Abang Ray, selamat bertugas hari ini. Terima kasih juga untuk Abang Ray. Dan semoga segala urusan Abang Ray dipermudahkan. Buat seketika, jom kita dengar dulu Biz On Air.
1: Biz On Air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk Biz On Air di Pondai FM lagi hari ini. Saya pun sekarang ni berada di salah satu kedai di tepi sungai, di Jalan Raja Muda ni. Dan terima kasih buat Tuan Opek lah sebab sudi bersama. Jadi assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Boleh kita berkenalan lah terlebih dahulu. Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Muhammad Rafiq, nama penduduk tepi. Orang panggil Opek. Sebab itulah asal usulnya nama kedai Teh Opek ni lah.
2: Baik, kita nak tahulah buat Bang Opek kan, bila yang betul-betul mula buat bisnes ni? Selain mungkin sebelum buat kedai Teh Opek ni, pernah buat bisnes lain ke ataupun macam mana?
3: Okey, bisnes sebabnya saya lepas habis belajar tu, saya dah cuba nak kata ni bisnes dulu lah, sebab saya buat dalam bidang video. Okay, so maksudnya tu lepas habis belajar tu boleh berkecimpung dalam dunia perniagaan, tapi bukan dalam bidang F&B ni lah. Dalam bidang videographer. Lepas tu terdetik macam mana yang nak boleh nak start nak buat bidang F&B ni, sebab saya asalnya saya suka minum teh ais. Pada masa yang sama juga susah nak cari teh ais yang macam Melayu sikit, banyak teh ais macam Thailand apa. Dia ada penggemar-penggemar, dan saya suka pula yang macam Melayu pula. So bila dah saya dah suka tu, saya kata apa, kata kenapa try daripada kesuka try buat jadi bisnes. Start pada tu lah, pernah-pernah dapat saya tengok mendapat sambutan. Alhamdulillah.
2: Kenapa pemilihan tempat ni pada awal dia nak meniaga tepi sungai macam ni?
3: Ya, sebabnya tempat ni orang kata bukan plan nak meniaga sini pun. Tu ingat waktu tu akhir tahun 2024. Saya letak masker kat sini sebab saya nak ambil video. Saya nak ambil video. Kita macam suasana nak minum teh di petang-petang lah. Macam mana yang best. Lepas tu lepas buat ambil video saya, saya buatlah sama teh. Tengok-tengok ada orang monti. Bila dah ada orang mati satu, ramai. Lepas tu esok kita boleh kita try lagi. Dia orang cakap apa, macam tak sengaja. Bila tempat ni memang tempat nampak cantik nak ambil video. Tiba-tiba boleh jadi macam ni. Alhamdulillah lah.
2: Kalau diceritakan pun daripada tahun bila sebenarnya betul-betul yang kata mula meniaga?
3: Kalau betul, kalau dia upek ni 2024 eh.
2: Selepas
3: ni 2024
2: 2 tahun 2 3 tahun selepas PKP lah kan, lebih kurang macam itulah. Jadi itulah kita nak tahu juga, selain pada teh tu, apa lagi yang ada kat sini?
3: Buat masa sekarang kami hanya ada teh ais, kopi ais, teh masala, kopi bakar. Itu saja.
2: Lama kelamaan tu macam mana penerimaan orang dengan abang pun sampai ada buka juga, kok-kok lah ada nak lepak tapi terpisah kan, ada buka meja kerusi. Macam mana penerimaan orang lain tu?
3: Alhamdulillah setakat lah, aku cakap apa, mostly 70-30 lah. Setiap hari tu yang 70% tu yang cakap apa, regular orang yang sama. 30% je customer yang baru sampai. Sekarang tengok pokoknya banyak juga orang yang suka teh. Kan kopi lah, banyak juga orang suka teh.
2: Jadi walaupun baru 2 tahun lah kita katakan abang buatkan perniagaan ni di tepi sungai Baik turun bisnes tu pula macam mana? Dengan keadaan kita pun tahulah, dengan barang harga dia macam mana bang?
3: Dia lebih naik turun cabaran tu. Paling utama kali kami ialah inilah cuaca, sebab kami bawa pokok semua di sungai. Paling cabaran utama dia cuaca. Sebab kalau hujan kita tak apa, kami tengok kalau hujan lebat, tengok macam kelam lagi ya, kami tutup. Sebab sini memang lalu angin, dia senang nak kena ribut.
2: Tapi bukit juga tu kan.
3: Kami tengok sikit, tengok kita gelap ah. Itu lah.
2: Siap sedia. Tak ambil risiko lah nak kata kan.
3: Itulah.
2: Jadi untuk kata resepi TI ni, dia ada beza tak dengan TI-TI yang lain tu?
3: Saya nak kata beza tu, tak tahu lah kata beza. Cuma saya ni suka teh yang kelak-kelak je lah. Saya suka bagi teh tu kelak-kelak. Saya tak suka manis lah, saya suka kelak. Saya bagi dapat teh tu rasa banyak sikit. Nak kata sama berbeza dengan orang lain pun saya tak tahu lah. Kalau ada orang yang sama juga, saya tak tahu lah. Sebab teh ni dia sama lah semua kan.
2: Jadi kira idea awal tu tercetusnya sebab nak lepak lah tu kan.
3: Betul.
2: Jadi ada tak plan tu nak bawa geret yang duk buat meniaga ni masuk event ke apa ke?
3: InsyaAllah, sebab memang dalam lo ni pun dalam plan kami ada kita buat lebih serius maksud dia tu, ada kedai sikit, ada makanan sikit. Tu dalam plan dah nak mula lah. Dan tambah cawangan lah, tambah cawangan tu. Sebab dalam tengok lah 2-3 bulan ni insyaAllah ada di KL satu.
2: Oh, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi itulah Abang Pek, kita sebelum nak ke penghujung ni, kukul ada apa-apa sikit lah nasihat yang nak sampaikan. Nasihat buat peniaga-peniaga yang baru saja nak berkecimpung dalam dunia perniagaan ni. Silakan Abang Pek.
3: Nasihat dia satu je, sebab kalau kita dapat usaha ni, kita buat benda yang kita mahir, benda yang kita ada passion. Dan jangan kalau tengok kawan ni buat usaha ni laju, kita tak tahu usaha ni, kita boleh buat duit ni. Kita try buat duit tu lah. Banyak benda tu yang mungkin kita tak akan sustain, sebab kita tak ada, kita meniaga kita tak ada jiwa dalam tempat ni. Dalam benda yang kita nak diniagakan. Kalau kita ada jiwa, kita ada minat dalam benda tu, kita sentiasa kalau tak laku pun, kalau macam mana, relax. Kita tahu macam mana.
2: Betul. Baik, Abang Pek, sebelum kita mengakhiri, Abang Pek silakanlah nak bagi tahu buat pendengar-pendengar yang sedang mendengar ni kan, macam mana nak cari kedai, lepas tu apa yang boleh dapat kat kedai ni. Silakan Abang Pek.
3: Okey, bagi pendengar-pendengar yang dengar ni, kalau rasa nak minum teh yang kita apa, teh yang betul, maksud saya teh yang rasa yang macam dulu-dulu sikit, boleh lah mai ke. Nak kata buka kedai lah, ni lebih kepada nak kata warung pun kan. Kenapa ni orang panggil macam
2: perniagaan kecil-kecil lah.
3: Yang tampak kami kalau nak senang, wish je ke rumah kebajikan anak-anak ikan mati. Kami ada di sebelum tu, di bawah pokok. Nampaklah
2: kita jemput lah. Jadi terima kasih banyak-banyak buat Abang Pek sebab sudi bersama dengan Pro FM untuk Biz On Air kali ini. Dan kita harapkan perancangan Abang Pek ke depan berkenaan dengan perniagaan yang dijalankan ni berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki dan perniagaan terus sukses lah. Jadi terima kasih lagi sekali, kita jumpa lagi di lewat tu nanti. Assalamualaikum Abang Pek.
3: Waalaikumsalam.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
0: Biz On Air akan dapat anda ikuti lagi esok waktu yang sama, menghampiri 6.26 minit petang. Hina, selamat petang. Pematang Pauh Pinang hadir. Arjuna Tengku Lakman juga selamat petang. Segalanya ku terima.

Siga lá, Nico Trima. Bersama dengan kumpulan Ilusi. Tiga puluh minit lagi ke pukul tujuh malam nanti kita akan bersama menerusi tadabbur Al-Quran ya.

masih bertemankan 102.9 MHz. Perlis FM. Umpan jinak di air tenang.

kasih dan budi bukan mainan ya. Tergadai budi, jiwa tebusan umpan jinak di air tenang. Lagu-lagu nostalgia hiburan petang dalam irama melodi senja hingga 7 malam nanti. Masih bertemankan 102.9 MHz. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

di bibirku. Selamat petang juga untuk Siti Yaya, Romeo Bravo, Abang Long, ya. Tia Akila, Waalaikumsalam warahmatullahi, katanya salam senja dari Sibu, Sarawak, ya. Petang tak ada hujan kejap, ya. Oh, ada hujan sekejap. Track licin lah tu di Sibu, Sarawak, ya. Niza, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang juga untuk Niza dan selamat petang juga untuk anda semua.

Alarm Subuh di Hati. Saya ada berita penting ni ya. Dari rakan dan jurebah kita Atikah Nordin. Dia kata tengah jogging jumpa budak hilang ya. Dia jalan seorang-seorang dari Tadika sampai stadium. Tadika Little Calypso Kanga ya. Tadika HR Aulat apa ni? HR Aulat Bestari ya. Siap dengan gambar budak ni. Yang nak siapa ni? Tolong-tolong ya. Dalam beg sekolah dia pun tak ada nombor telefon parent ya. Selalunya ada nombor telefon ya. Kesian pula ni anak-anak siapa ni? Anak siapa ni? Tolong-tolong-tolong ya. Kalau yang terdengar ya, waris ataupun ibu bapa kenalan ya, boleh PMB anak dekat post guard stadium ya. Boleh PMB situ ya. Sekali lagi, nama dia nama Muhammad Rifki ya. Nama Muhammad Rifki. Siapa ada hilang anak ni? Nasib baiklah kawan kita jumpa ya. Duk jalan menilau seorang-seorang kat stadium ni. Dari Tadika dia jalan seorang-seorang dari Tadika sampai stadium.

Ahmad Rifki nama dia eh. Terima kasih atas keprihatinan. Boleh pergi ambil anak dekat pos dekat stadium, pondok pengawal stadium. Kalau tak ada juga kena hantar pergi balai cara macam ini. Comel budak ni, comel. Ni mak Rifki, bapak Rifki ke yang dengar. Kalau mereka tak dengar, kawan mereka dengar, tolong boleh tolong pergi habak eh. Gambar ada, gambar ada. Budak comel, gambar ada. Dia hantar dalam grup kami lah kan. DJ Atikah jumpa. Baju oren, topi warna kuning, bawa beg galah. Wawai, selamat petang Wawai. Waalaikumsalam. Lama Wawai menghilang eh. Syahrul di Taiping Perak kata jadi Taiping hujan. Yuyun, waalaikumsalam Yuyun. Wawai kata petang-petang duduk minum kopi sambil makan biskut lutut. Sambil dengar radio. Oh, biskut lutut, lama tak makan biskut lutut. Orang perempuan duduk atas gerai, mereka makan biskut lutut lah. Budak-budak lah kalau habang atas duduk atas gerai, mereka bukan tahu apa dia kan. Perempuan yang duduk atas gerai, mereka pantang kena makan biskut lutut dia. Taska Ida, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Julia kata tadi kau tu jalan skor derma. Jalan jauh tu, ha tu lah.

tengok dalam kertas tu lah, dia tulis tadika HR Aulad Bestari. Weh, takkan tak beli lagi tadika no? Sekarang lokasi dia ada dekat Pondok Pengawal Stadium tu ya. Okey. Dah selamat dah. Pantas. Sekejap je kan. Bos saya kata cikgu tadika call dia, dia call bos saya, dia dah balik dengan mak dia dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semuanya dah di

setiap yang mula pastinya akan berakhir. Ada permulaan, ada pengakhirannya. Romeo Bravo, dia kata wah bestnya dengan lagu-lagu nostalgia. Selama sejam lagu-lagu nostalgia untuk hiburan kita. Duk sorang-sorang pula. Janganlah duk sorang lama-lama sangat, Romeo. You kan dah Romeo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 193 hingga ayat 195 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Allah kata perangilah mereka. Dalam ayat yang kita baca sebelum ni, perangi mereka tu iaitu mereka yang memerangi kamu. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, sehingga tidak ada fitnah lagi. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan hanya semata-mata ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat ini, sedang pendengar sekalian? Ayat ini nak menyatakan Allah suruh kita perang ataupun perangi mereka yang memerangi kamu, yang menceroboh kamu, yang mengusir kamu dari halaman kamu, sehingga tidak berlaku fitnah. Maksudnya berlaku macam inilah Tuhan nak kata, sehingga berlaku keamanan, sehingga tidak ada pencerobohan, tidak ada pengusiran yang mana kamu dihambat keluar daripada kampung kamu, sehingga tak ada dah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan pada ketika itu agama untuk kita taat adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu, jika mereka berhenti daripada memusuhi kamu, maksudnya dah boleh ikat perjanjian kita jangan perang antara satu sama lain. Jadi Tuhan suruh kita pegang perjanjian tu. Fala udwana, maka tidak ada permusuhan lagi. Bila orang kafir, orang bukan Islam dah ikat perjanjian dengan kita, kita terimalah perjanjian tu. Kecuali mereka yang zahirkan permusuhan, zahirkan peperangan, masa tu baru kita balas. Maksudnya Islam ajar kita ni, jangan kita adakan permusuhan. Illa ala zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim, yang perang kita, yang ceroboh tempat kita, yang usir kita daripada tempat kita, yang ganggu kita untuk kita beribadat, yang ganggu kita untuk kita pergi masjid. Jadi semua ni, kita kata barulah Islam letakkan sesuatu untuk kita perang. Kalau tak, kita kata Islam ni ajak kita fala udwan. Fala udwan maksudnya jangan kita bermusuh dengan mana-mana orang selain daripada Islam. Kemudian ayat 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyhurul haramu bisyhril haram." Bulan haram dengan bulan haram. "Wal hurumatu qisas," dan pada sesuatu yang patut dia hormati itu berlaku hukum qisas. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bulan haram ni bulan yang mana pada awal Islam ada perjanjian antara Islam dengan bukan Islam, dengan musyrikin Mekah. Bulan haram ni bulan yang diharamkan perang. Bulan apa? Bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi empat bulan ni seolah macam gencatan senjata lah. Tak boleh perang. Jadi empat bulan ni nak perang selain berempat bulan ni. Apa maksud ayat ni? Ayat ni seolah macam ni, wal hurumatu qisas, dan benda yang diharamkan pada empat bulan ni qisas. Qisas ni dia timbal balik. Apa yang Allah maksudkan di sini? Maksudnya, kalaulah musuh dah janji dengan kita genjatan senjata pada 4 bulan ni, tiba-tiba perang juga, jadi kita yang diperangi boleh balas semula lah. Sebab tu Allah sebut qisas. Qisas maksudnya kita boleh balas balik. Dah depa perang kita, walaupun bulan ni bulan yang genjatan senjata, tetapi depa perang juga. Jadi Tuhan kata wal hurumatu qisas. Jadi kita boleh balas balik, kita boleh menyerang balas. Faman i'tada alaikum. Jadi Tuhan kata sesiapa yang melampau, sesiapa yang menyerang kamu, fa'tadu alaihi, maka boleh serang balik, bimisli ma'tada alaikum, seimbang dengan apa yang diperangi kamu. Maksudnya ayat ni nak sebut kalau mereka perang, padan balah hak mereka perang tu je. Jangan kita melampau. Agama tak ajak kita melampau, termasuklah dalam bab peperangan. Wattaqullah, sebab tu Tuhan pesan kat kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam perang pun bertakwa kepada Allah, buat ibadat pun bertakwa kepada Allah. Nak menyatakan kita ni ada undang-undang dia, ada pekeliling dia, ada sesuatu yang Tuhan tetapkan. Ini sempadan yang Allah tetapkan. Jangan kita melampau siapa dengan sekalian. Wa'lamu, Tuhan kata hendaklah kamu tahu, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa kepada Allah, kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi Tuhan kata hendaklah kamu tahu Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah. Allah kata belanjalah harta kamu di jalan Allah. Apa maksud di jalan Allah? Maksudnya belanja harta kita ni semata-mata kerana Allah. Bukan nak tunjukkan manusia, nak tunjuk kata kamu ni orang kaya, tak. Bila sebut nafkahkan harta kita di jalan Allah, nak masuk tabung masjid ke, nak sedekah dekat anak yatim ke, dekat ibu tunggal ke, nak bagi kepada siapa-siapa yang asnaf ke, silakan. Tetapi fi sabilillah, atas nama jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu, mencampurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Maksudnya ayat ni nak menyatakan kepada kita, nak nafkah-nafkah lah, tapi janganlah nafkah sampai kamu jadi miskin. Janganlah kamu nafkah tu sampai jadi papa ke dana. Wa ahsinu, nak buat baik, buat baiklah Tuhan kata, tapi jangan lebih-lebih. Sekali punya kita nak sedekah sampaikan untuk rumah kita, kita tak tinggal langsung, kita pula jadi papa ke dana, kita pula yang nak kena minta-minta dengan orang. Dan ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, bagaimana ayat ini juga digunakan selain pada nafkah yang lebih daripada hak yang sepatutnya, ayat ini juga dijadikan fakta ataupun hujah untuk mana-mana perkara yang memudaratkan, haram kita campurkan diri kita ke lembah kebinasaan. Seperti orang yang terlibat dengan dadah, orang yang terlibat dengan rokok, orang yang terlibat dengan sesuatu yang memudaratkan. Kita kata contohnya, kita kata kat poli yang ada dengan ayak biak apa semua, ada benda yang memudaratkan, hisap gam memudaratkan, benda-benda yang memudaratkan, Tuhan haramkan. Mana dalil dia? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campur diri kamu ke lembah kebinasaan. Wa ahsinu, Tuhan kata buat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: dong.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Innamas sabilu 'alal ladzina yastazinunaka wa hum aghniyaa.

0: Sesungguhnya jalan yang untuk menyalahkan dan mengenakan seksa hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Sedang mereka kaya dan mampu, mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan, yakni karena uzur. Dan dengan sebab itu Allah meteraikan hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengetahui yakni perkara-perkara yang baik.
1: يعتذرون إليكم إذا رجعتم

0: pun
1: mereka akan menyatakan uzur kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, yakni dari medan perang. Katakanlah, wahai Muhammad, janganlah kamu menyatakan uzur lagi. Kami tidak sekali-kali akan percaya kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada kami akan berita-berita perihal kamu, dan Allah serta Rasulnya akan melihat amal kamu, sama ada kamu kembali beriman atau tetap kufur. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara gaib dan yang nyata untuk menerima balasan. Lalu ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.

Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha akan mereka. Oleh itu, jika kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kaum yang fasik.

0: لي والله عليم حكيم.
1: Orang-orang Arab lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya, dan sangatlah patut mereka yang tidak mengetahui batas-batas dan hukum-hukum syarak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-Nya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
0: وَمِنَ

0: Dan sebahagian dari orang-orang Arab yang munafik itu memandang apa yang mereka belanjakan, yakni dermakan pada jalan Allah, sebagai suatu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman yang membawa bala bencana menimpa kamu. Atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman yang buruk itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui.
1: وَمِنَ

0: Dan sebahagian dari orang-orang Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan memandang apa yang mereka dermakan pada jalan Allah itu sebagai amal-amal bakti yang mendampingkan di sisi Allah, dan sebagai satu jalan untuk mendapat doa dari Rasulullah, yakni yang membawa rahmat kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka yang mendampingkan mereka kepada Allah, dan akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah firman Allah yang Maha Besar.

Saudara, sekarang dah pukul 7.44 minit malam. Masih lagi bersama di 102.9 MHz dan saya terus menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti, ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Tok K dan juga Saha. Untuk Saha hari ini, rakan penolong jurutera saya, selamat menyambut hari lahir yang keberapa agaknya ya. Dia rahsia, dia rahsia. Mengintai dari tirai kamar. Pertemuan hari Isnin 7 hari bulan September. Waktu solat fardu isyak malam ini pukul 8.34 minit malam.

Hang Fest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.34 malam.

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

الله أكبر الله.

impian anak jalanan Dato' M. Nasir ketika bersama dengan kumpulan kembara. Ini maklumat dia untuk berita kehilangan budak tadika tadi kan. Okey, telah selamat dan kembali ke pangkuan keluarga. Jangan duduk telefon dah dekat cikgu tadika. Dia pun naik semua perut dah. Telefon tak henti-henti. Alhamdulillah, itu tandanya keprihatinan bayar perlih ya terhadap apa yang berlaku. Alhamdulillah, dah selamat kembali bersama dengan kembali bersama di kepangkuan keluarga. 8.53 minit malam, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Patah ranting di cermin usia. 102.9 MHz.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Saya nak minta laluan. Saya nak minta laluan. Tolong tepi sikit. Tolong tepi sikit.
1: Kini masanya.
0: Hello, hi.
1: Music berlalu, kini saatnya.
0: Okay, standby.
1: Lagu untukmu, tolong tepi sikit. Lejenak lalu.
0: Okay, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Okay, jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat, saudara. Sampai 12 tengah malam nanti. Pertemuan hari Isnin 7 hari bulan September 2026. Malam ni saya ditemani oleh Datuk K dan juga Sahar. Oh, Sahar, rakan penolong jurutera. Malam ni birthday boy. Selamat malam untuk Lan Putra. Selamat malam juga untuk Bunga Kasturi, Fitriah Ramli, orang Perlis, Mai Selangor. Sokongan geng Para Sukma. Tahniah untuk geng Para Sukma. T-Rex Studio, alhamdulillah satu pingat emas malam ni dari acara Lemparan Cakra. Alhamdulillah. Pak melempak-melempak ni kan, Perlis di top ya. Sukma yang lalu pun top juga ya, Lempar Cakra. Alhamdulillah. Hebat ya, hebat. Atlet-atlet Para Sukma ya. Maimun Ahmad, waalaikumsalam. Selamat malam. Fitriah Ramli, adik kami dapat gangsa satu. Apa dia, angkat berat ke? 102.9 MHz. 102.9 Perlis FM.
1: Perlis FM, dengarlah tuan dan puan.
0: Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu, saudara, seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Aziz Yahya, selamat malam. Oh, Fitriah, lari 400 meter, tahniah. Jufardi, selamat bertugas, terima kasih. Katanya moga ceria selalu. Nini Chome, hai, waalaikumsalam warahmatullahi. Hanif, saya tak berani lagu-lagu tersebut tajam. Nanti luka. 102.9 MHz Perlis FM. Anda di mana sekarang? Anda di mana sekarang? Cerita petang tadi dah diselesaikan ya. Dah diselesaikan. Kak Ju, selamat malam Kak Ju. Don Dorado. Rokia ada di RP Arau. Okey, okey. Terima kasih.
1: Aku Muhammad Syah. Hilang gelisah. Aku Muhammad
0: Syah. Harapnya tak ada yang resah, tak ada yang gelisah ya. Fitriah kata esok insyaAllah 200 meter. Semua doakan untuk Muhammad Naufal. Boleh manis untuk Perlis FM.
1: Aku Muhammad Syah.
0: Okey, okey. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Raw Simba. Yang bertugas, selamat malam pengawal-pengawal keselamatan. Anggota-anggota rela di pondok-pondok pengawal. Selamat malam. Di hospital, selamat malam. URB, selamat malam.

mana kumpulan search ya. Pak Ngah Pak Su, selamat malam. Pak Ngah Pak Su kata atas jalan line clear, malam ni clear. Kawasan Felda Cuping, Puan Manso, Perlis meriah sungguh no, macam-macam event. Oh, boleh kecil tapi dia cengeng sikit dia. Dia berbisa ya. Pak Ngah Pak Su kata out dulu, kita dengar kat radio. Muhammad Dahaman juga selamat malam. Yang bercuti di Perlis, yang bekerja di Perlis, lepas tu balik ke destinasi masing-masing ya. Semoga negeri Perlis ni meninggalkan satu kenangan ataupun ingatan manis anda ya. Terutama di bulan September. Dr. Sharifah ini ingatan manis di bulan September. Hari ini 7 September.

ada yang ternanti-nanti ya. Bulan September ada kenangan dia. Kenangan yang manis dalam hidup anda. Nur Erna Awani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awang, salam dari Kuantan. Oh, Kuantan ya. Terima kasih. Perlis FM ada di Kuantan, Pahang ya. Fazila Ismail juga, selamat malam. Siti Munira, Omar Saban, selamat malam Omar Saban di Merlimau ya, Merlimau Melaka. Saya nak tanya anda ya, siput babi, siput babi, dia beranak ke dia bertelur ya? Siput babi, dia beranak ke ataupun dia bertelur ya? Cuaca malam ni okey ke? Tadi petang dia track lah licin sikit ya. Tadi dia track licin sikit. Apapun semoga urusan anda mudah ya. No, Erna Awani kata bertelur. Eh, tak betul. Tak betul. Saya tanya siput babi beranak ke bertelur? Erna dia kata bertelur ya. Lepas tu tak betul lah. Peniaga-peniaga, selamat berniaga ya. Pak Ngah, Pak Su dia kata bertelur dalam tanah pun tak betul ya.

Soalan dia mudah ya, kan? Soalan dia mudah ya. Nak kata ini mesti beranak. Beranak pun tak betul. Pak Su kata beranak dalam tanah. Sabri, Sawal Sabri, dia kata beranak. Beranak pun tak betul. Ini soalan perangkap tau. Soalan perangkap. Saya tanya siput babi, dia bertelur ke dia beranak? Ada yang jawab bertelur dalam tanah. Mawan nilai, dia kata siput babi bertelur. Kami tengok telurnya. Iyakah? Telur siput babi ni dia macam baja osmokot. Tahu tak baja osmokot? Maimun jawab betul. Siput babi dia bertelur. Siput dia bertelur, babi dia beranak. Wife Alip, kami hadir dari Tok Berduka. Kangak dekat yang Tok Berduka kan? Wai-wai ni bak jawab secara saintifik lah, nak kena perkembangan orang. Dia betul, siput dia bertelur, babi dia beranak tau. Kalau ada hadiah, saya dah bagi hadiah dekat Maimun ya. Sorry Bah Abu Bakar, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: biru mata hitamku ya, Wings ya. 9:33 malam. Selamat malam untuk anda semua masih bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Selamat siang denganku. Lagu ni lagu rare untuk pilihan anda malam ini. Kumpulan Alice Sound, Mohaini Suratman, Rindu Selalu.
1: Kita

0: Resa, Gilang Lisa bersama Muhammad Shah di FM 102.9 MHz.
1: Harap-harapnya tak ada yang resah, tak ada yang gelisah malam ni, kan? Sabri Sawal, dia tanya buah apa masak tak luruh. Alah, buah masak tak luruh tu buah Melaka lah, brother. Sekejap je, kan? Dah 21 jam dah, ya? 21 jam, 38 minit. Kita berada di hari Isnin, 7 hari bulan September 2026. Puteri Indra Kayangan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Layan lagu Sat, nak tidur dah. Jenis tidur awal ni dia ada dua kemungkinan. Esok nak mangkit awal, nak buat kuih, nak buat nasi lemak nak jual, ataupun memang kena tidur awal atas nasihat doktor lepas makan ubat, ya. Yang nak tidur awal tu, bila doktor nasihat tidur awal, tidur awal lah. Jangan duk skip. Ini sampai kadang-kadang pukul 12, pukul 1, pukul 2 tak ketahuan lena lagi. Itu macam mana penyakit tak mai. Tengkorak perempuan, selamat malam Perlis FM. Selamat malam kembali. Juru okey ke malam ni? Masih berjerubu ke di sana? Ingat saudara, kalau nak tahu nikmat sihat, pergi hospital. Kita boleh tahu nikmat sihat dia macam mana. Amboi, duduk di Betong, Thailand, no. Betong, no. Okeylah. 9.40 minit malam. Dato' Ramli Sarip, tajam-tajam matanya, tajam-tajam telinganya, bahaya. Kalau tajam telinga dengar fitnah, dengar umpat-mengumpat, bahaya.

Saudara, telinga kita ni cukup tajam. Kalau dengar bab-bab gosip, menggosip, telinga kita ni cukup tajam. Kalau bab dengar fitnah-fitnah ni kan, yang tu yang telinga peka sangat kan. Osman Ismail dia kata, selamat malam, tua-tua ni tak boleh tidur awal. Amboi, orang bila dah bomok macam ni lah tidur awal. Boman, oi, kawan-kawan kita pun dia duk panggil sorang-sorang. Tapi kita ni tak tentu lagi ya. Faizal Ishak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faizal sihat Faizal. Murad Hamdan, waalaikumsalam, tidur lambat bangun awal. Ha, saya dulu pernah rasa macam tu berbelas tahun dah juga. Tidur pukul 3 kadang-kadang tidur pukul 3, 2.30 pukul 3, kadang 3.30, bangkit pukul 4.30, pukul 5 dah kena main pejabat dah. Itu cerita lama lah masa saya duduk bertugas pagi itu kan ya. Apapun Alhamdulillah, Kak Ju kata kalau kami tidur awal, siapa nak sembang dengan DJ pula. Dia kena pikok tu pula. Apapun, terima kasih lah ya kerana sudi bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

Okey, Laksamana Roger di laut ya. 10 minit lagi ke pukul 10 malam. YY kata seminggu 2 hari je tidur lewat. Isnin dan Jumaat. Hari lain tidur awal. Oh, Azimah kata nak bagi semangat tapi tak boleh naik motor lagi. Tak apa, pelan-pelan. InsyaAllah segala urusan Azimah akan dipermudahkan. Kalau tadi lagu-lagu yang beat dia agak laju kan, kita perlahankan sedikit. Siapa nak layan lagu ni boleh layan. Lagu ni saya nak menghiburkan hati saya sekejap. Kalau siapa nak join nak layan lagu ni, jom sama-sama kita layan. Sepi mengajar arti rindu. Kita bersama dengan Fredo. Jom kita sama-sama layan jiwa.

terserah takdir menentukan ya. Manda Izzat, waalaikumsalam. Kata Manda, serasi bersama dan selamat malam ya. Kalau yang kesepian, yang duduk sorang-sorang tu, buat-buatlah sibukkan diri. Sepi mengajar roti rindu. Freedom. Sawadikrab. Sabadi mai. Saya Sabaidi. Sabai.

สบายสบายอัลเทอร์บาจูเพอร์เลสลามัดมาลามSaya mengharapkan agar anda semua sehat sejahtera. Sebuah lagi lagu pilihan antarabangsa untuk anda. This is DJ Kunal. Layan-layan.

jangan ubah stesen anda. Jangan ubah stesen anda. Ini bukan Minal FM, ini Perlis FM. Ini Perlis FM. Anda tentu masih ingat lagi lagu ini.

Okay. Khailan Penyair, SFND dan juga Dato' Ahmad Jaiz. Saya nak tanya, sedalam mana cintamu?

dalam mana cintamu. Waktu suka ni macam-macam. Dia bagi itu, dia hadiah itu, dia hadiah ini. Macam-macam dia bagi. Bila dah tak suka, dia minta balik macam-macam. Sampai bulan bintang. Bulan bintang dia minta balik tau. Buruk siku nanti ya. Rizwan dan Messi. Tengok dia meracau, mericau lebih ya. Rizwan Messi malam ni. Abdul Rahman, terima kasih Abdul Rahman. 10 minit malam kita dengan lagu-lagu relax, lagu-lagu yang memberi ketenangan untuk anda. Selamat beristirahat, selamat bersantai bersama dengan Perlis FM 102.9 MHz. Datuk Jamal Abdillah, Sinaran Cinta.

Datuk Jamal Abdillah. Selamat malam untuk Nasrini ya. Nasrini kata dengar lagu dalam kereta kena join live juga, nak cakap dengan Tuan DJ. Saya bukan Tuan ya. Abang Lee, waalaikumsalam Abang Lee. Abang DJ mai kena teh masalah di Haji Bistro insyaAllah ya. Mr. A-Boy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 10.15 minit malam, 10.11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional, dan selepas itu kita kembali bersama. Dan seperti biasa setiap malam 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam, kita akan ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa.

sejati. Awi Wings. Yaz, waalaikumsalam Yaz. Dia buat ucapan assalamualaikum orang Perlis. Yaz, orang mana Yaz? Mr. Boy, lagu ni kenangan bersama bekas awet kita. Boy, kenangan sungguh. Dia kata rindu boleh, kembali jangan ya. Bidan Utara Shop pun selamat malam ya. Azman Shogun, ya Azman Shogun, selamat malam juga untuk sahabat saya. Ada yang dah nak tidur dah. Selalunya cik puan-cik puan inilah ya di rumah ni. Dah siap seraikan baju untuk anak-anak ke sekolah besok. Siap seraikan baju untuk suami nak ke pejabat besok. Siap lipat kain semua cukup dah. Mula tarik selimut dia. Okey, semoga malam ini malam yang cukup indah untuk anda. Wonderful tonight. Jom kita layan Eric Clapton. Azizi, salam dari Ceras, Tebing Tinggi, Mari. Yati, waalaikumsalam Yati. Selamat malam juga untuk Yati.

wonderful tonight. Eric Clapton, antara gitaris terbaik dunia ya. Eric Clapton, wonderful tonight. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan malam di 102.9 MHz. Dapat Daddy, selamat malam. Siapa yang suka lagu ni? Siapa yang minat penyanyi ini? Sudirman Haji Arsyad. Di dalam sepi itu.

di dalam sepi itu datang Sudirman Haji Arsyad. Selamat malam untuk Dapak Daddy, katanya ucapan untuk isterinya rasa zina ya. Hati-hati ke Putrajaya, semoga selamat sampai, insyaAllah selamat sampai lah nanti. Minta dia share location ya, share location baru kita tahu pergerakan ke mana dan di mana ya. Rosa, waalaikumsalam Rosa. Miliki bayanganmu, Dato' Getty dan juga Dato' Ramli.

Rohani. Oh, cintaku sampai ke Ethiopia dekat misi-misi HTF yang tengah kerja. Selamat malam di HTF. Mana ada

memiliki bayanganmu ya. Bayang-bayang mana boleh kita milik ya. User not found, dia kata banyak roadblock malam ni. Dia kalau ada berapa roadblock pun saya tak kisah. Kita tak kisah ya. Kalau kita semua cukup lengkap, lesen okey, cukup jalan okey. Dulu mula-mula dapat lesen kan, oi, rata roadblock cari. Nak suruh dia pertahan kita. Nak abang kata kita ada lesen, nak tunjuk kita dah ada lesen kan. Lama ada lesen ni tak pernah tahan pula. Rohani kata nak tuju lagu cintaku sampai ke Ethiopia dekat misi-misi HTF yang tengah kerja. Saya rasa kan lagu tu tak berapa sesuai. Ada lagu yang sesuai ya. Uncle Amin dan Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penang hadir ya. Khairil kata lagu kenangan dalam kenangan. Oh ya ke? Lagu yang sesuai untuk yang bertugas ya, misi-misi yang sedang bertugas di HTF. Lagu ni Gadis Jururawat.

Gadis Jururawat untuk misi-misi Wat Bersalin ya. Dah pun pukul 10.38 minit malam. Selamat malam untuk anda ya. Sekejap lagi kita nak ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam. Siapa yang sedang menantikan lagu ini?

0: mencintaimu adalah takdirku.
1: Hey, selamat malam, Mi. Di Taman Bukit Kayangan.

mencintaimu adalah takdirku ya. Rohani kata, tak ingat crush, tak duduk di si pompat. Agak tak ingat tak apa, rindu boleh ya, kembali jangan. Tahniah Rosli ya, Tahniah Rosli. Tok, waalaikumsalam Tok. T.O. Ais Laici dia tanya tajuk apa lagu ni. Mencintaimu adalah takdirku ya. Okey, menghampiri 10.45 minit malam. Oh, Uncle On. Beribu tanda tanya, nak jawab yang mana satu ya?

tanya-tanya. Nak jawab yang mana satu? Banyak sangat pertanyaan ya. Tanya satu-satu baru boleh kita jawab. Yang boleh jawab, kita jawab. Saya nak minta pertolongan kawan-kawan ya. Saya nak siarkan dua lagu. Dua lagu ni memang fight lah ya. Antara Love Story Andy William dan juga Woman in Love Barbara Streisand. Pilih salah satu ya. Antara Woman in Love dan juga Barbara Woman in Love Barbara Streisand dan juga Love Story Andy William. Kak Julia dah kata Woman in Love ya. Yanti pun Woman in Love ya. Okay, Woman in Love, jom kita layan. Rohani lambat pilih. Jom kita layan Woman in Love 102.9 MHz.

Woman in Love, Barbara Streisand. Orang tak suka akan berlakunya kejadian ini, ya, kerana ia sesuatu yang amat menyakitkan. Tapi kadang-kadang untuk menyembuhkan luka, kan, kita kena terimalah seadanya.

0: perpisahan. Revolvers. Wan kata syahdu lagu pun memang nak pergi syahdu ya. Noriza Harshad, waalaikumsalam warahmatullah. Rohani kata saya dengar dari pukul 6 petang tadi lagi tahu. Oh, terima kasih, saya tak tahu. Wan kata tayak balik kok. Kan tayak balik guri. Awak lorat sampai trotu Wan. Sabarlah Wan ya, sabarlah. Jodoh pertemuan bukan kerja kita. Dua benda ni yang kita tak boleh halang dan kita tak boleh rancang ya. Jodoh dan juga maut. Itu bukan kerja kita. Kadang-kadang bercinta sampai naik rak 28 tahun. Nikah tak dan sebulan dah bercerai. Kan? Rokeh Ma'ruf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam perjalanan untuk ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita. Dan selepas berita nanti kita akan ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Osman Izan, selamat malam. Dan seperti biasa, saya mengharapkan agar anda semua dipermudahkan segala urusan anda. Dan jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jagalah segala-galanya. Terima kasih rakan penolong jurutera saya malam ini, Dato' K dan juga Birthday Boy Zaha ya. Citra Arnida juga selamat malam untuk anda semua yang masih setia bertemankan frekuensi ini yang tidak pernah berubah 102.9. Terima kasih juga yang layan menerusi live TikTok Police FM dan juga RTM Click. Kalau belum download RTM Click, anda boleh download sekarang. Pergi ke Play Store, download RTM Click, anda boleh layan stesen-stesen radio RTM seluruh Malaysia dan juga menonton TV di telefon genggam anda. Okey, baik saudara, jom kita ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. 10 minit malam, kita kembali bersama di 102.9 MHz.
1: Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di Sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Okay, selamat menyambut Hari Malaysia menghampiri ke pukul 11.15 minit malam. Seperti biasa, selama setengah jam tanpa henti. Jom kita layan lagu-lagu menerusi Belayan Jiwa.

saya Kutrasa. Man by Gersang mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

suatu masa, Dr. M. Nasir dan saudara seperti biasa. Lagu yang terakhir saya tinggalkan untuk anda sebelum berpisah di udara. Lagu ini. Lagu ni lagu nak tutup kedai lah. Saya tinggalkan untuk anda bintang-bintang semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga anda terus bersinar ya. Selamat malam bintang-bintang.

pendengar yang budiman, juga saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesian anda temankan 102.9 MHz. Terima kasih rakan penelon jurutera yang bertugas, Dato' K dan juga Birthday Boy Saha. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Okey, jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Rabu nanti waktu yang sama. Akhir kata, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regiment Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endak Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBH, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih. Semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBH tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya Hasnah Hasrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Yang ini bahasa etnik Iban, katanya hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi. Janji, okey? Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak. Dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM.

Cara penstriman langsung di RTM, klik.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gemar Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi RTM, klik.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, iaitu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baiklah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih tu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama. Walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Easy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda, lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: abang kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin membukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Halib teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai, katanya semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Burung Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Burung Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal, bolehkan izin tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Burung Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga saya bacakan namanya Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku. National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok, saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi, siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu, kita nampak kuih muih dan juga hasil jualan yang dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu, sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang berniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja, saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Payang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkak Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Dalris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masih Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga kita ada Kak Ia, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari Ashidi dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat. Membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026. Dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat. Dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk makluman rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan, ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Fusinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknos, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun, pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga, zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah, Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So, kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat. Bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
1: Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz. Ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman. Ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection. Supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak jawab pun. Tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, kita kat belakang dah tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak sallallahu alaihi wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit sallallahu alaihi wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah Pak Rakan Abang Bomba Sadu. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia. Bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Utara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Utara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu re-re-re-re-re sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. sehinggalah Nabi Muhammad lahir, membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil makiyah, surah makiyah, ayat makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ayat cerita

0: Rasul. Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah. Karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun. Kepala air Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah.
4: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukur.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala, cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita tadabbur dan kita cuba mengamalkan Al-Quran setakat mana kemampuan kita, mudah-mudahan hidup kita sentiasa dikurniakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi pengajian Quran dan tafsir kita, dan masih lagi dalam perbincangan surah Al-Baqarah, dan kita berada pada ayat 196 juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 196 Surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah kata sempurnakanlah ibadat haji dan ibadat umrah lillah, kerana Allah. Jadi sidang pendengar sekalian, dalam ayat ni nak menyatakan ibadat haji yang merupakan binaan Islam, yang mana rukun Islam ada lima dan binaan yang kelima adalah mengerjakan haji. Haji yang dimaksudkan di situ ialah haji dan umrah. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, apabila kita membicarakan haji, haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, jadi ketiga-tiga jenis haji ini termasuklah pakej umrah sekali. Sebab itulah Allah kata, hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah lillah, kerana Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, fa in uhsirtum famastaysara minan hadi. Allah kata fa in uhsirtum, jika kamu terkepung, kamu terhalang, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِ, maka sembelihlah korban, sembelihlah binatang sebagai hadiah ini, sebagai dia panggil sebagai dam untuk kamu. Sebab itulah dalam bab dam, sidang pendengar sekalian, dia ada dam ihsar. Dam ihsar ni dam yang mana orang nak pi haji, orang nak pi umrah, tersekat perjalanan dia. Bila tersekat perjalanan dia, dia dalam ihram tetapi tak boleh nak buat haji. Nak pi tawaf tak boleh, nak pi sa'i tak boleh. Jadi dia tersekat sebagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW pada tahun 6 Hijrah, yang mana yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tu, perjanjian di situ bagaimana perjanjian dengan musyrikin Mekah, tahun 6 Hijrah, baginda Nabi SAW berserta dengan para sahabat tidak dibenarkan untuk masuk ke Mekah. Jadi seolah-olah tahun 6 Hijrah ni Nabi nak kena balik saja ke Madinah dalam keadaan dalam ihram dan tak boleh nak buat umrah. Jadi ayat ini nak mengajar bagaimana orang yang tersekat ihram dia, dia kena sembelih kambing itu sebagai dam ihsan. Kemudian Tuhan sebut lagi, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Allah kata jangan kamu cukur kepala kamu sehingga sampai al hadyu mahillah, sampai binatang untuk dijadikan dam itu mahillah, tempat sembelihannya. Ayat ini nak menyatakan kepada kita, sinar pendengar sekalian, antara larangan ihram ialah dilarang kita cukur kepala, dilarang kita cabut rambut, dilarang kita cabut mana-mana bulu dekat badan. Ini antara larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita dalam ihram. Dalam ihram, maksudnya sebelum ihram tak dilaranglah. Faman kana minkum maridan, Tuhan kata kalaulah ada dalam kalangan kamu yang sakit, au bihi adzam min ra'si, ataupun ada sesuatu dekat kepala dia, maksudnya ada satu kat kepala ni yang menyebabkan dia ni nak kena cukur kepala. Nikih bagaimana ayat ni sebab nuzul kepada apa yang berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu an. Ada seorang sahabat ni kutu dia penuh kat kepala. Jadi kutu kat kepala ni maksudnya kira Nabi suruh dia cukur kepala tetapi dia kena bayar dam. Au bihi adzam min ra'si fa fidyatun min siyam, maka hendaklah dia bayar fidyah dengan dia puasa atau dengan sedekah, au nusuk, ataupun dia kena sembelih dam. Dam ni sembelih kambing lah. Maksudnya di sini dia nak cerita jenis-jenis dam. Ada antara dam ni jenis kesalahan macam ni, dam dia kena bayar dengan puasa, ataupun dam dia kena bagi makan kepada fakir miskin, ataupun dam dia kena sembelih seekor kambing. Kemudian Tuhan kata, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. Fa idza amintum, Tuhan kata apabila kamu dah merasa aman, faman tamatta'a bil umrah,
Maka sesiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, yakni dalam bulan haji, famastaysara minal hajj, maka wajib ia menyembelih korban yang mudah didapat. Sembelih korban ni maksudnya sembelih dam kambing itulah. Jadi ayat ni nak menyatakan orang yang buat tamattu. Haji kan ada tiga jenis, ada haji ifrad dan ada haji tamattu dan satu lagi haji qiran. Jadi haji tamattu ni yang mana siapa yang buat haji tamattu, iaitu dia buat umrah dalam bulan haji, kemudian dia buat haji ketika musim haji, jadi dia kena sembelih seekor kambing sebagai dam. Kemudian famal lam yajid, Tuhan kata kalau dia tak dapati, maksudnya nak cari kambing tak ada, jadi nak sembelih kambing tu tak boleh. Jadi Tuhan kata apa? Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika musim haji dan 7 hari lagi ketika dia pulang ke tempat tinggal dia. Kalau kita kat Perlis ni, 7 hari tu puasa kat Perlis lah. 3 hari tu puasa dekat Mekah dan 7 lagi menggenapkan 10 hari sebagai kita kata gantian kepada kambing yang kita tak jumpa, tak boleh nak sembelih. Lepas tu memadai dengan kita ganti dengan puasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kita pulang ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Tuhan kata yang demikian itu 10 hari yang sempurna. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Jadi Tuhan kata yang demikian itu wajib

0: benda lain, ni special ataupun istimewa untuk mereka. Wattaqullah, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah Tuhan kata sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi sedang pendengar sekalian, ayat ni kalau kita baca, awal Tuhan kata kena sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Tetapi penghujung ayat ni Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Ingatlah Allah ni maha keras siksaannya. Ish, kita kata macam mana ayat ni nak menyatakan kepada kita sidang pendengar sekalian, buat haji dan umrah pun dengan takwa kita kepada Allah. Ada larangan-larangan tertentu, jangan kita langgar sepadan yang Tuhan tetapkan. Jangan kita langgar larangan-larangan ihram. Sebab tu Tuhan kata, ketahuilah Allah ni maha keras siksaannya. Walaupun kita buat ibadat, tetapi semasa ibadat ada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kita nak kena patuh semua yang dilarang oleh Allah. Sebab itulah Tuhan kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Wallahualam, mudah-mudahan ibadat haji yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Dan bagi sesiapa yang belum lagi mengerjakan haji, usahalah, simpanlah duit, mudah-mudahan cukup untuk menjadi bekalan untuk kita bawa untuk kita pergi haji. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua halia Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuang Kiat Khao.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malin gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, morning.
0: Hai, Chow An, yeah. Arun Sawat. Selamat pagi
1: kan. Waalaikumsalam.
0: Okey, pagi ni bersama dengan saya Wan Mamat Raidul Hidayah di Jirayan
1: dan saya Shira.
0: Okey, pagi ni untuk pertemuan kita hari Selasa 8 September 2026.
1: Sekali lagi boleh, macam tak semangat.
0: Okey. Shira.
1: Dan saya Shira.
0: Ingatkan ada tagline tu. Ha? Macam-macam. Si. Macam mana?
1: Sama.
0: Ha, alah, cepat. Wow, semangat eh. Okey. Untuk pertemuan kita ingat pagi-pagi ni, 6 pagi sampai 10 pagi di 102.9 MHz dan juga anda boleh ikuti dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Pagi ni,
1: ya.
0: Sahabat-sahabat kita semua boleh ikuti kita dekat ke semua platform digital Perlis FM.
1: Betul.
0: Kita ada dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Threads,
1: dekat Facebook.
0: Okay. Dan sekejap lagi insyaAllah kita akan kongsikan ia khabar untuk anda. Mm-hmm. Okay, kita akan tengoklah berita mana yang sesuai.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk kita kongsikan dengan anda pagi ini.
1: Ya.
0: Jadi hari ini hari kedua.
1: Hari kedua.
0: Anak-anak kita bersekolah.
1: Sahabat bersekolah.
0: Mm-hmm. Semalam tengok kan.
1: Semangat.
0: Macam-macam.
1: Jangan lupa
0: PA.
1: Buat kerja sekolah.
0: Betul. Nak buat apa orang pagi ni?
1: Tak
0: toyak lah.
1: Tak toyak lah.
0: Tadi Syirah kata jangan lupa buat kerja sekolah kan. Ada yang buat kerja sekolah last minute. Takkan tak nak buat kan. Dalam cikgu buat suruh buat semalam. Kan? Lepas tu pagi ni baru nak buat.
1: Weh, pinjam buku yang sekarang.
0: Buat nak mentiru pula tu kan. Lepas tu cikgu ni, cikgu pun ada pakai laman lah.
1: Betul. Kan? Cikgu pun buat juga dulu.
0: cikgu kata, cikgu selalu guna ayat tu. Sebelum kamu buat, cikgu dah buat dah dulu.
1: Kan? Tak usah
0: duk mohon. Tak usah mohon kan. Lepas tu segi buku tinggal lah.
1: Betul.
0: Cikgu kata lah, tak apa. Apa?
1: Tak kelah buku lah.
0: Apa koyak teh tu rebui minum je kata. Betul.
1: Betul. Buku kat rumah siapa baca? Tok baca.
0: Okay. Jadi pagi tu situasi tu memang terjadi waktu pagi kan. Jadi untuk anda yang tengah dekat Perlis FM dalam kereta lagi, itulah yang anda akan hadapi kalau tak bawa buku sekali lagi. Kalau kena cikgu hak cengeng sikit, di kereta kursi ya kan.
1: Apa
0: ya. Fighter. Ya, biasa. Oh, kan. Maknanya bagi orang nampak kata tak buat kerja sekolah. Tapi itulah antara kenangan-kenangan dia kan.
1: Betul. Jadi ingat jadi kan sebagai kenangan.
0: Tapi ingatlah pesan cikgu sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan. Itu yang paling penting sekali. Adab kita juga hormat kita kepada guru-guru kita kan.
1: Kalau boleh buat bagi siaplah noh.
0: Kenalah kan. Okay. Takkan tak apa habis kerja sekolah. Ni sekali bila besar orang tanya satu tambah satu pun dia jawab kosong. Padahal jawapan dia dua.
1: Wah, betul eh dua.
0: Oi, tak yakin lah mak.
1: Benar-benar cinta itu buta.
0: Perlis FM.
1: Masih dengan tu.

0: Perlis FM, Serasi dengan Kumas lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Shira.
0: Okey, dan pagi ni seperti biasa e-akhbar Shira
1: Ya, betul.
0: 6 pendaki hilang di Gunung Gerah disahkan selamat. Ini susulan daripada cerita kita semalam kan. Terima kasih Pak Suroji
1: Alhamdulillah kan.
0: Libuk TV tu kan. Terharulah.
1: Okey.
0: Okey, keunikan hutan lumut Mossy Forest antara tarikan ialah pendaki-pendaki ke Gunung Gerah, Bilah dan juga Bieh ataupun GBB yang laluan pendakiannya dikategorikan sebagai very difficult ataupun satu pendakian yang sangat-sangat sukar dan mengambil masa kira-kira 4 hari 3 malam. Jadi 6 individu yang kita laporkan semalam yang kita kita maklumkan semalam
1: masuk
0: ini.
1: Masuk kanak-kanak kan?
0: Yang dilaporkan hilang ketika ekspedisi Trans Gerah di Gunung Gerah Kelantan disahkan selamat. Alhamdulillah. Okey. Jadi Ketua Polis Daerah Greek Superintendent Abdul Samad Othman mengesahkan perkara itu selepas pihaknya berjaya menghubungi seorang malim gunung yang bersama kumpulan berkenaan. Jadi dia dapat berhubung dengan malim gunung. Alhamdulillah Syirah semuanya selamat. Jadi kaedah penyelamatan akan menggunakan helikopter.
1: Helikopter
0: ke padang. Banyak. Okey. Ia akan membawa pasukan penyelamat dan menurunkan mereka di salah satu kem sebelum pasukan meneruskan perjalanan ke lokasi mangsa. Baik. Jadi kita doakan juga semoga dipermudahkan untuk tim SAR.
1: Betul.
0: Okey, search and rescue yang terdiri kepada anggota dan juga pegawai bomba.
1: Dan kita doakan semoga mangsa tiada apa-apa yang berlaku lah.
0: InsyaAllah. Mereka boleh suar foto lagi tu.
1: Boleh, Alhamdulillah. Sebagai kenangan kan.
0: Sebagai kenangan. Kata hilang lah pula kan masa masa duduk ni. Okay. Shira,
1: apa
0: perkongsiannya?
1: Perkongsiannya mengenai letusan gunung di Indonesia, Gunung Anak Krakatau. Nampaknya episod jerebu kita ni, adakah ia akan masih berlarutan? Jadi letusan berterusan Gunung Anak Krakatau yang berlangsung selama 25 jam telah berakhir. Namun statusnya kekal diletakkan pada tahap ketiga oleh Badan Geologi Indonesia kerana masih berpotensi untuk meletus. Begitu. Ya. Dan kronologi dia, letusan besar bermula pada malam Jumaat 4 September sehingga ke tengah malam 6 September. Cepatnya pun Disember.
0: Oh, ini dah ini dah masa depan ni.
1: Dan ini telah memberikan kesan yang mendalamlah dan juga melumpuhkan sektor penerbangan serta dan menjejaskan kualiti udara.
0: Aina, lepas ni boleh pergi optometri.
1: Why?
0: Pakai jangan mata.
1: Kenapa?
0: Yalah tukar September jadi Disember.
1: Okeylah.
0: Ini dia sambal apa saja.
1: Alright. Hatan.
0: Perlis FM.
1: Serasi dengan tu.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z,

0: Kulis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Shira.
0: Okey, tag line-nya.
1: Si sambung.
0: Ra. Si Ryan. Okey. Oh, kan. Di akhbar pagi ini.
1: Okey.
0: Legenda Harimau Melaya, mm-hmm. Abdah menikahi gadis usia 20 tahun.
1: Wow,
0: tahniah kan. Ya. Teka-teki mengenai status legenda bola sepak negara Dato' Abdah Alif akhirnya terjawab apabila adiknya Dato' Yunus Alif mengesahkan abangnya itu baru saja melangsungkan perkahwinan. Mm-hmm. Jadi Yunus yang juga bekas pemain kebangsaan dan jurulatih melangsungkan pernikahan 27 Ogos lalu di Kuala Terengganu dan kedua-dua keluarga merestui perkahwinan berkenaan. Jadi kedua-dua keluarga bersetuju, tak ada masalah. Kita doakan agar mereka bahagia. Kenapa cakap macam tu tau? Sebab apa?
1: Betul.
0: Biasalah dalam media sosial ni, netizen-netizen ni, yelah, dia tengok orang yang lebih berusia kan.
1: Yep.
0: Datuk umur 72, nikah dengan umur 20.
1: Okay.
0: Kan, macam-macam lah komen kan. Tapi bagi kita, Alhamdulillah, kita doakan agar semoga semuanya dipermudahkan dan dan hendaknya insyaAllah.
1: Yeah.
0: Okay, Aina,
1: cinta itu tidak mengenal umur.
0: Eh, tak, dia tak kenal kan. Mana tolong satu hari jodoh kan.
1: Okay. Doakanlah.
0: InsyaAllah. Betul-betul dah kan?
1: Betul.
0: Aina Syirah kan?
1: Boleh je.
0: Tak kisah. Bukan kata, dia tak kisah. Umur ke. Kadang orang kata, oh ni pasal rona kulit ke kan? Pasal rambut ke. Kata,
1: betul.
0: Tak suka.
1: Jodoh tidak kenal.
0: Tak kenal apa-apa.
1: Sebab tu orang kata cinta itu buta. Sebab itu wujudnya
0: perkataan
1: rasa
0: tu.
1: Itu.
0: Ya. Dia bukan dia sembrono buta macam tu saja. Buta bagi orang lain. Tapi celik bagi kita.
1: Celik bagi dia.
0: Orang lain kata, oh, dia kata cinta itu buta. Tak kenal, dia tak sepadan apa semua. Itu buta untuk orang lain.
1: Ya, betul.
0: Tapi celik untuk kita kan. Mm-hmm. Okey, silakan Aina.
1: Baik. Syarat kongsi berkaitan dengan 27 pelajar terbaik STPM 2025 menerima tajaan yuran pengajian ijazah sarjana muda. Tahniah.
0: Wah, hebat.
1: Selamat 27 pelajar terbaik sijil tinggi Persekutuan Malaysia 2025 daripada 18 universiti awam menerima tajaan yuran pengajian bagi mengikuti pengajian pada peringkat ijazah sarjana muda. Dan inisiatif ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Majlis Peperiksaan Malaysia MPM untuk memastikan kecemerlangan akademik diteruskan ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi serta boleh membuka kepada bakat muda negara untuk membina masa depan yang lebih baik. Sebab orang
0: baik.
1: Selalu pandang rendah dekat STPM ni.
0: Ya ke?
1: Ya, dia kata macam
0: kat sekolah je.
1: STPM
0: tak ada.
1: Sekolah balik, kenapa tak masuk
0: universiti?
1: Kenapa tak masuk universiti? Kenapa tak masuk college?
0: Taklah. Kalau kata pandangan saya, bukan pandangan saya kan. Apa sebenarnya STPM ni setara dengan diploma tau.
1: Betul sekali. Dan
0: sebab tu kat sekolah dipanggil pra university.
1: Ya, betul. Dan peperiksaan STPM ni merupakan antara peperiksaan yang mencabar dan kata susah lah.
0: Mesti STP kan?
1: Of course. Janji 3 ke atas.
0: Mesti STP kan?
1: Mestilah.
0: Okey. Yalah, mungkin macam yang dah kata. Bukan kata memandang rendah. Mungkan orang tidak aware sangat lah.
1: Betul.
0: Tak ada dedahkan lagi dengan STPM. Sebab apa tau? Bila kata cerita tentang SPM ni, yalah belajar masih lagi di sekolah.
1: Ya.
0: Kalau dulu ni pakai baju sekolah juga tau. Masa tingkatan 6 rendah dan juga tingkatan atas. Macam Aina punya zaman, pergi sekolah kan?
1: Boleh
0: pakai baju besar dah kan?
1: Macam pergi dulu. Cuma kita belajar dalam kelas. Ada cikgu mengajar. Jadi kita jangan tengok daripada segi belajar dekat sekolah. Kita tengok daripada segi
0: apa yang kita belajar tu
1: yang positif. Bila kita STPM ni, guru-guru lebih terbuka kepada pelajar. Kita lebih dekat dengan guru. Jadi penyampaian oleh
0: cikgu tu lagi
1: cikgu
0: dekat.
1: Cikgu tu lebih sampai. Itu antara kelebihan dia.
0: Betul. Cikgu yang mengajar pun bukan biasa-biasa.
1: Ya, berbeza kan? Kalau
0: betul
1: kita belajar daripada sekolah dengan universiti memang berbeza.
0: Wow. Baik cikgu Syira.
1: Baiklah kita.
0: Cikgu Syira
1: boleh.
0: Cantik.
1: Teacher.
0: Teacher. Oh, orang putih. Orang putih apa ya?
1: Ambil muat.
0: Maknanya ni pelajar STPM ni. Bangga kan?
1: Bangga. Saya pelajar Syed Alwi.
0: Mana dia? Orang kata Alwin saya.
1: Alwin.
0: Peres FM.
1: Trust it dengan ku.
0: Ingatan manis di bulan September.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rail Rohidar dalam berita Perlis FM. Lebih 40 penyelidik berkelayakan ijazah kedoktoran PhD meliputi pelbagai bidang mikroelektronik menjadi antara kekuatan strategik Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dalam memperkukuh kapasiti teknologi semikonduktor negara. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah kepakaran tersebut dihimpunkan menerusi Pusat Kecemerlangan Teknologi Mikrosistem MikTech. MikTech mempunyai 8 kumpulan penyelidikan yang meliputi bidang reka bentuk litar bersepadu frekuensi radio RFIC dan analog, reka bentuk litar digital, reka bentuk sistem, bahan dan peranti, sistem mikroelektromekanikal MEMS, fabrikasi dan pencirian, optoelektronik serta pembungkusan dan pengujian. Ekosistem penyelidikan MikTech turut membuka ruang kepada pemindahan teknologi dan pembangunan bakat berkemahiran tinggi, khususnya dalam bidang mikroelektronik yang semakin penting kepada daya saing industri negara. Sementara itu, dalam program berasingan, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP mempunyai peranan strategik sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri dan wilayah utara menerusi pembangunan bakat, pengetahuan, teknologi serta inovasi yang memenuhi keperluan industri. Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, kedudukan UNIMAP di Perlis memberikan kelebihan kepada universiti itu untuk menjadi penghubung agenda pembangunan negeri dengan ekosistem industri berteknologi tinggi di Kedah dan Pulau Pinang. UNIMAP bukan sekadar institusi pendidikan tinggi di Perlis, sebaliknya berpotensi menjadi hub bakat, pengetahuan, teknologi dan inovasi yang menghubungkan Perlis dengan ekosistem perindustrian wilayah utara. Tuanku Syed Faizuddin Putra yang juga Chancellor UNIMAP bertitah demikian pada Majlis Promosi Masakan Perlis di Restoran Indrapura sempena Program International Leadership Mobility ILM UNIMAP di Da Nang, Vietnam. Unit Operasi Bahagian Penguatkuasa JPJ Negeri Perlis melaksanakan operasi khas motosikal Ops Extreme di kilometer 26 Jalan Kuala Perlis Chang Lun. Operasi ini dilaksanakan bagi membanteras dan mengekang aktiviti pengubahsuaian motosikal secara berlebihan serta motosikal yang melakukan kesalahan lain yang boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain selain mengancam keselamatan penunggang dan pemilik kenderaan itu sendiri. Antara kesalahan yang dikesan dan diambil tindakan sepanjang operasi termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu yang sah, kesalahan memandu di bawah umur serta tidak memakai tali pinggang keledar bagi tempat duduk hadapan. Selain itu, turut dikesan pelbagai kesalahan teknikal melibatkan pengubahsuaian kenderaan dan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. UiTM Cawangan Perlis menerima kunjungan hormat daripada delegasi Universitas Islam Riau UIR Indonesia dalam usaha memperkukuh hubungan strategik serta jaringan kerjasama akademik dan antarabangsa antara kedua-dua institusi. Menurut kenyataan Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Mat Nor, kunjungan ini menjadi platform penting bagi kedua-dua institusi